0: Adila Indonesia di 94,8 FM.
1: Tahu gak sih youngsters, kalau ada sosok penting yang menyelamatkan naskah asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang terbuang di tong sampah? Nah, beliau adalah BM Diah. Asal kamu tahu aja, BM adalah singkatan dari Burhanuddin Muhammad Diah. Berkat jasa Burhanuddin Muhammad Diah ini, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai ke penjuru negeri bahkan dunia. Selain itu, Burhanuddin Muhammad Diah juga mendirikan surat kabar namanya Merdeka pada Oktober 1945 sebagai media propaganda dan alat perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
2: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, di GFM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
3: Hai, saya Raisa.
4: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
5: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
6: Halo, gue Sobredi.
7: Everyone, gue Nadif Basalamah.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini, Youngsters, untuk di The Morning Crew Special 17 Agustus, Youngsters ya, Special Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan barusan aja kamu dengerin satu single dari Sal Pria di Foto Kita Blur yang udah direkomendasiin pagi hari ini sama kakak, siapa nih tadi ya? Oh, kakak Angel, oh my god. Direkomendasiin sama kakak Angel, mau diputerin lagunya Sal Pria di Foto Kita Blur. Kalau ngomongin soal lomba, Kak Dibi, karena kakak Angel yang paling ingat dan membekas adalah menguji keberanian aku, yaitu lomba pidato kemerdekaan. Waktu itu ada di sekolah. Aku gak ngerti apakah ini lomba yang cukup dibilang lomba tahun 2000-an, tapi itu yang sempat ngehits di sekolah aku dulu gitu. Kalau setiap kali menuju ke 17 Agustusan itu ada lomba pidato ala-ala Bung Karno gitu loh. Oh ya, kayak lomba orasi gitu ya. Ya, lomba pidato kemerdekaan. Karena memang di tahun-tahun 45, di tahun-tahun para pahlawan kita, banyak banget pahlawan-pahlawan yang orasinya bagus banget. Pidatonya itu benar-benar membakar semangat masyarakat Indonesia. Kalau di Surabaya ada Bung Tomo gitu kan ya. Ada Insinyur Soekarno. Gurunya Insinyur Soekarno ada Raja Jawa Tanpa Mahkota, yaitu Hos Cokroaminoto. Jadi kayak beliau-beliau ini, ada Pangeran Diponegoro juga. Jadi beliau-beliau ini tuh pahlawan-pahlawan kita dulu tuh orasinya, public speakingnya bagus banget gitu ya. Membakar semangat masyarakat Indonesia. Bukan membakar emosi, bukan. Tapi membakar semangat gitu. Makanya kalau dikasih panggung, dikasih mic, bisa di pergunakan dengan baik dan juga bijaksana gitu kan ya. Jadi mic dan juga panggungnya itu adalah memang benar-benar waktu yang tepat untuk membakar semangat kita, bukan membakar emosi kita gitu, yang stars itu kalau pahlawan-pahlawan kita zaman dulu gitu kan ya. Tapi sejenak yang stars kita sedikit meminggirkan ya namanya hingar-bingar kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini, karena menjelang 17 Agustus 2026 banyak saudara-saudara kita dari Nusa Tenggara Timur yang mengalami musibah, di mana pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, yang stars, yang dilaporkan ini menyebabkan 53 orang meninggal dunia dan 5.000 lainnya mengungsi, yang stars. Dan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di hari Minggu kemarin 16 Agustus jam 4 sore itu mengungkapkan data bahwa ada 4 jiwa itu di Kabupaten Sika, kemudian 25 jiwa di Kabupaten Manggarai, kemudian di Manggarai Timur terdapat 20 jiwa, dan di ND ada 2 jiwa, Manggarai Barat ada 1 jiwa, dan Nagekeo itu ada 1 jiwa, yang kemudian untuk korban luka-luka baik ringan maupun berat mencapai 135 orang, yang stars. Itu paling banyak ada di Manggarai Timur. Dan BNPB juga mencatat kurang lebih di tanggal 16 Agustus 2026 jam 3 juga muncul 995 kali gempa susulan. Tapi BNPB juga menyebutkan bahwa angka itu cukup dirasakan oleh masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat ya, dari 995 kali gempa susulan itu yang dirasain sama masyarakat itu sekitar 46 kali gempa susulan. Berarti yang lainnya itu gempanya cukup kecil, tapi dari grafik dari BNPB mencatat ada sekitar 995 kali gempa susulan, yang stars. Selain korban meninggal, ada sekitar 5.000 orang mengungsi akibat gempa ini, yang stars. Dan konsentrasi pengungsi terbesar di NTT sekarang ini terpantau ada di Kabupaten Sika dengan total 3.356 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Manggarai jumlah pengungsinya mencapai 2.078 jiwa. Kita berdoa sama-sama untuk keluarga kita yang ada di NTT, di Manggarai dan sekitarnya dapat berangsur-angsur pulih dan membaik, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Dan tentunya harapan kita di balik hingar-bingar kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, Youngsters, pemerintah juga tetap memberikan perhatian besar untuk keluarga-keluarga kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tentunya bantuan harapannya dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat
tepat, youngsters. Kita bercermin dari Aca kemarin, semoga tidak ada keterlambatan untuk penyaluran bantuan gitu ya. Masa kalah sih sama yang swasta gitu kan ya, warga jaga warga, masa sih gitu. Dan untuk bantuan-bantuan ini, pastikan juga kalau kamu mau menyumbang, youngsters, untuk keluarga-keluarga kita di NTT ini, pastikan bahwa sumber gitu ya, atau memang tujuan kamu untuk menyumbang itu adalah yang kredibel gitu. Jadi jangan sampai yang abal-abal. Kalau bisa yang kredibel, entah punya Ferry Irwandi atau siapapun itu, pokoknya yang kredibel. Kamu pastikan bahwa bantuan yang kamu salurkan, rezeki yang kamu salurkan untuk mereka ini benar-benar tersampaikan ke orang yang tepat. Dan juga ada beberapa event gitu ya

kegiatan yang sederhana, tidak hingar-bingar gitu. Sekali lagi untuk keluarga yang mungkin ada, kamu juga ada keluarga yang ada di NTT juga, semoga segera mendapatkan bantuan dan tentunya juga semoga pulih, terutama buat yang sakit ya, yang stars ya, atau yang luka-luka gitu. Dan kita di momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, dengan kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, Dibi bakal kasih dulu satu single yang sedikit membuat kita merenung gitu, yang stars mau dibawa kemana sebenarnya Indonesia ini.

0: yang baik dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Yes, waktunya Dibi buat ngajakin kamu main tebak cepat di The Morning Crew pagi hari ini, spesial 17 Agustus, yes, Ters. Jadi spesial Senin Merdeka hari ini, Dibi bakal kasih beberapa pertanyaan seputar fakta gitu ya, upacara kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945. Kira-kira kamu masih ingat atau mungkin tahu gak ya soal pelajaran IPA seputar sejarah Indonesia ini, Elsters? Kita coba langsung aja tes di pertanyaan-pertanyaan ujian kelas tebak cepat. Kau bisa kasih jawaban kamu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mari kita mulai ujian kelas tebak cepat The Morning Crew Special Senin Merdeka. Pertanyaan yang pertama, di manakah berarti lokasi nih ya, di manakah upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 berlangsung? Di manakah upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 berlangsung? Apakah A, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, atau B, di Monumen Nasional? Apakah A, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, atau B, Monumen Nasional? Di manakah upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 berlangsung? Apakah A, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, atau B, di Monumen Nasional alias di Monas? Yang mana jawaban yang tepat menurut kamu, Youngsters? Masih ingat gak tuh kira-kira jawabannya apa? Di manakah upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 berlangsung? Apakah A, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, atau B, di Monumen Nasional alias di Monas? Jawabannya apa kira-kira? Langsung aja di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau juga bisa lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira seberapa tahu kamu sama pertanyaan pertama di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, spesial Senin Merdeka? Yang mana nih kira-kira, Youngsters? Kita coba baca dari jawaban yang sudah masuk di nomor WhatsApp kita dulu ya. Ada Mas Yusuf Triyono menjawab Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat alias yang A jawabannya. Terus abis gitu ada Kak Angel yang menjawab A, Kak Dibi, emang waktu itu Monas udah ada ya? Ya kali aja terkecoh gitu ya. Ada Kakak Tamara juga yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Kak Dibi. Mau ikutan ngejawab? Boleh dong. Jawabannya yang A, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Baik. Selamat pagi Mas Rio yang juga tadi sudah bergabung, sekarang ikutan ngejawab juga di ujian tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Katanya jawabannya adalah yang A, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Oke. Pertanyaannya ya yang star sekali lagi, di mana upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 berlangsung? Apakah A,
di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, atau B di Monumen Nasional alias di Monas? Yang mana kira-kira jawabannya? Dari jawaban yang udah masuk, ada Mas Yusuf Triyono, Kakak Angel, Kakak Tamara, dan juga Mas Rio. Jawabannya adalah A, yaitu Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Baik, kita kunci dulu ya untuk yang sudah bergabung di pertanyaan pertama. Ujian kelas tebak cepat The Morning Crew Special Senin Merdeka barengan sama DJ FM Surabaya. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

Dan jawabannya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Betul sekali. Jadi alamatnya itu ada di teras depan dan halaman rumah Insinyur Soekarno ya, ya Stars ya. Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat gitu. Jadi memang sebenarnya itu awalnya itu gak di rumahnya Bung Karno, cuman karena banyak yang menyarankan gitu ya, usulan dari Bung Karno ini akhirnya disetujui. Awalnya proklamasi kemerdekaan itu direncanakan akan dilakukan di lapangan Ikada Jakarta sebenarnya. Nah, penunjukan tempat ini sesuai sama keinginan dan juga rencana yang udah disusun sama kelompok pemuda. Tetapi Soekarno menolak rencana itu. Dia berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di lapangan umum dan berbentuk rapat umum itu bisa menimbulkan salah paham dan juga bentrokan antara rakyat dengan penguasa militer Jepang. Akhirnya Soekarno sendiri yang menginginkan agar proklamasi kemerdekaan dan juga upacara yang cukup sederhana itu dilakukan di halaman rumahnya, yaitu di Pegangsaan Timur nomor 56. Gitu deh. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew Spesial Senin Merdeka.

siapakah yang menjahit bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945? Apakah A. Soekarni, apakah B. Fatmawati, apakah A. Soekarni atau B. Fatmawati? Siapakah yang menjahit bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945? Apakah A. Soekarni atau B. Fatmawati? Apakah A. Soekarni atau B. Fatmawati? Kira-kira jawabannya yang mana nih, Youngsters? Yeah, pertanyaannya sekali lagi adalah siapakah sosok yang menjahit bendera sangsaka merah putih yang pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945? Apakah A. Soekarni atau B. Fatmawati? Apakah A. Soekarni atau B. Fatmawati? Dari jawaban yang sudah masuk, kita coba cek ada kakak Rio. Wah, ada Mas Rishad nih gabungan juga. Selamat pagi, Bang Rishad. Cia, Bang Rishad hari ini libur atau tetap bekerja nih kira-kira nih? Bang Rishad, cia, Bang Rishad. Mas Rishad, gimana Mas Rishad? Mas Rishad menjawabnya adalah Fatmawati lah, Dip, gitu. Ya sabar, kali aja keliru, ya kan. Mas Yusuf Triyono menjawab Fatmawati dong. Kok kayak nama adik kelas pas SMK ya? Oh iya, mungkin orang tuanya terinspirasi dari ibu Fatmawati. Mungkin ya Mas Yusuf Triyono ya. Terus habis gitu ada juga kakak Tamara yang menjawab Fatmawati Kak Dibi. Oke, kakak Angel menjawab yang B Kak Dip. Mas Rio menjawab B lah Dip gitu ya. Kalau wes ngerti loh, sok-sokan loh ya. Kalau sudah tahu jawabannya tuh kayak dong lah gitu. Kayak ih galak-galak banget yang stars ini ya. Yes. Rata-rata dari jawaban yang sudah bergabung ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Rishad, ada Mas Rio, ada kakak Angel dan juga kakak Tamara menjawab B, yaitu Fatmawati. Gak ada yang keliru jawab Soekarni ya ini ya. Gak ada ya kayaknya ya. Sekali lagi pertanyaannya, mungkin juga buat kamu yang baru aja bergabung nih ya Stars. Pertanyaan kedua ditebak cepat The Morning Crew Special Senin Merdeka bersama DJ FM Surabaya adalah siapa yang menjahit atau membuat bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Apakah A. Soekarni atau B. Fatmawati? Apakah A. Soekarni atau B. Fatmawati? Dan dari jawabannya sudah bergabung lewat WhatsApp kita di 081-880-948. Jawabannya adalah Fatmawati alias yang B. Apakah benar itu jawabannya? Coba kita cek dulu yang stars ya. Kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1. Jawaban dikunci.

Fatmawati. Jadi yang menjahit bendera sangsaka merah putih, di mana bendera ini yang juga pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu adalah Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Insinyur Soekarno yang stars. Jadi waktu pembuatannya itu menjelang proklamasi kemerdekaan ya, di bulan Oktober atau Agustus, di mana kondisi Ibu Fatmawati waktu itu dalam kondisi hamil besar gitu. Terus ya, dari yang dibaca nih, bahan yang dipakai sama Ibu Fatmawati dalam membuat bendera merah putih ini adalah kain katun halus jenis katun Jepang yang diperoleh dari pemberian seorang perwira Jepang yang stars lewat bantuan Haji Khairul Basri atau Shimizu gitu. Untuk ukurannya dari bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu yaitu sekitar 276 cm kali 200 cm gitu deh. Itu adalah pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, spesial kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kita kasih pertanyaan terakhir di ujian tebak cepat kelas The Morning Crew pada pagi hari ini ya stars. Hah, bingung semua nih Dewi. Ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Nah itu dia ya. Pertanyaan terakhir, kira-kira kamu bisa jawab gak ya? Kita coba langsung aja di pertanyaan ketiga ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Ini agak sedikit sulit nih Hellstars, tapi boleh dijawab seingatnya kamu aja gitu ya. Pada naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno, tahun yang tertera pada naskah proklamasi adalah titik-titik-titik. Jadi kan di naskah proklamasi itu kan ada Jakarta gitu ya, 17 Agustus gitu. Nah itu yang tertulis di naskah, tahunnya, tahun yang tertulis di naskah, tahunnya angka berapa nih ya stars? A. 1945 atau B. 05. Tahun yang tertera pada naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno, itu tahunnya tertulis angka berapa? Apakah A. 1945 atau B. 05? Tahun yang tertulis, tahunnya ya, bukan tanggal dan bulan ya, tapi tahun yang tertulis di naskah asli proklamasi hasil dari tulisan tangan oleh Soekarno, itu angka yang tertera adalah titik-titik-titik. Apakah A. 1945 atau B. 05? Coba, coba, coba, masih ingat gak? Banyak banget nih yang gabungan. Dan kira-kira jawabannya benar atau salah ya dari yang sebanyak itu bergabungnya? Ya, coba kita lihat ya. Pertanyaannya sekali lagi adalah dari naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, tahunnya aja ya yang stars ya, tahun yang tertera di naskah asli proklamasi itu tertulis angka berapa? Apakah A. 1945 atau B. 05? Apakah A. 1945 atau B. 05? Coba kita cek dari jawaban yang udah masuk. Wih, ada Mas Yusuf Triyono menjawab 1945. Hari kelahiran Indonesia kayak sekarang ada di 81 tahun. Baik. Terus abis gitu ada juga Mas Yusuf UU menjawab B. 05 kak yang tertulis di naskah proklamasi. Terus habis itu ada kakak Tamara menjawab 1945 lah kak Dep. Oke. Kakak Angel menjawab 1945.
Terus juga ada Mas Rishad menjawab 1945. Ada Kakak Vivi yang bergabung juga di pagi hari ini ikutan ngejawab pertanyaan tebak cepat. Jawabannya adalah 05 Kak Dip. Terus juga ada Mas Rio yang menjawab 1945. Baik, jadi yang menjawab 05 cuman Mas Yusuf UU sama Kak Vivi ya. Sedangkan Mas Yusuf Trio 0, Kakak Tamara, Kakak Angel, Mas Rio, Mas Rishad. Ngejawabnya adalah 1945, angka yang tertulis di naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Itu tahunnya tertulis angka berapa? Apakah A 1945 atau B 05? Dan dari kamu yang sudah bergabung, ini rata-rata ngejawabnya adalah yang A 1945, kecuali Kak Vivi dan juga Mas Yusuf UU, jawabnya adalah 05. Kita kunci dulu jawaban yang udah masuk di pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew Special Senin Merdeka. Kira-kira jawabannya adalah 3, 2, 1. Dibikunci jawabannya.

apakah A 1945 atau B 05? Dan jawabannya adalah yang B 05. Jadi pada naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, tanggal yang tertera adalah Jakarta 17805 gitu. Jadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Lah, bukannya 1945 ya? Sabar. Jadi angka 05 itu merujuk pada tahun penanggalan Kekaisaran Jepang, ya Stars, yaitu tahun 2605 dan disingkatnya adalah 05. Nah, penulisan tahun ini mengikuti sistem kalender Shoki yang berlaku pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi selama Jepang menduduki Indonesia, kalender yang dipakai itu adalah kalender Shoki ini gitu. Karena Indonesia merdeka di tahun 1945, which is itu adalah di saat Jepang menjajah Indonesia. Jadi waktu itu kalender yang masih dipakai adalah kalender Shoki ini. Tapi kalau dikonversikan ke kalender Masehi, tahun 2605 alias tahun 05 ini ya Stars, itu sama dengan tahun 1945 gitu deh. Jadi kalau yang ada tertera di naskah proklamasi, kamu jangan heran lagi ya, kok tulisannya Jakarta 17805, karena itu mengikuti kalender Shoki ya Stars, di mana waktu itu yang digunakan oleh Jepang ketika menduduki Indonesia. Tapi maknanya adalah 1945. Cuman yang tertera dalam tulisan tangan Insinyur Soekarno di naskah asli proklamasi adalah angka 05, bukan 1945 ya Stars. Itu dia 3 pertanyaan spesial kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hari ini. Semoga semangat kita semakin membara dan kita tidak pernah melupakan sejarah ya Stars ya. Thank you banget buat Mas Yusuf Uu, Mas Yusuf Triyono, Kakak Rio, Mas Rishad, Kakak Tamara, Kakak Angel, dan Kak Vivi yang tadi udah ikutan ngejawab di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Dan bentar lagi Divi bakal balik lagi buat ngebattlein dua musisi ya Stars. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Divi battlein di Back to Back Song? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew. Kita nyanyi bareng lagu Hari Merdeka barengan sama Banda Neira.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Mr. Third Ward, your first question. What is your aspiration in life?
3: Oh, my aspiration in life would be to be happy.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bai.
5: Basil.
6: Elma.
4: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
7: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
4: Basil yang hidup dalam kesederhanaan, jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
7: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot, padahal bapaknya kaya raya.
4: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
8: Siapa namanya?
9: Basil.
8: Bapak sudah tahu?
9: Belum.
4: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
9: Selamat pergi ya.
7: Aku akan selalu ada di sini.
4: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.

You Belong With Me yang udah direkomendasiin sama Mas Pram buat aku puterin di pagi hari ini, spesial Agustusan ya, ya stars ya. Dan masih ngebahas soal Agustusan dan nama-nama yang udah muncul nih ya stars sebagai line up atau guest star nanti di acara memperingati 17 Agustus ini ya stars. Ada dua nama yang udah muncul sama-sama ceweknya ya, dengan genre yang sama juga yang stars, walaupun sebenarnya line up-nya ada banyak banget juga gitu ya. Dimana musisi-musisi ini akan dijadwalkan untuk perform di upacara penurunan bendera, dan juga ada yang juga manggung di hiburan pesta rakyat di sekitaran Jakarta, kayak misalkan di Monas gitu ya yang stars ya. Nah, siapakah dua musisi ini? Yang pertama adalah Krisdayanti. Kabarnya Krisdayanti ini akan manggung bareng sama anaknya Amora Lemos di penurunan bendera yang stars, yaitu di Istana Presiden gitu ya, Istana Merdeka yang stars. Sedangkan musisi kedua yang stars yang akan manggung juga bukan di Istana Merdeka tapi di Monas mungkin salah satunya, ada Mulan Jamila.

Jadi dua musisi ini disebut-sebut akan menjadi line up atau guest star gitu ya, sebagai pengisi untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Walaupun beda panggung yang stars ya, Kris Dayanti ada di Istana Negara atau Istana Merdeka, sedangkan Mulan Jamila bareng sama Dewa 19 dan juga Ari Lasso, Indi X, terus juga ada Wika Salim, itu di Pesta Rakyatnya yang kemungkinan besar akan berpusat di Monumen Nasional atau di Monas. Kalau kamu pilih Kris Dayanti, nanti salah satu lagu yang bakal dibikasi adalah Cobalah Untuk Setia, lagu yang dirilis kurang lebih di tahun 2005.

Yes, kalau kamu pilih Krisdayanti, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga DM di Instagram. Salah satu lagu yang nanti bakal jadi penutup di The Morning Crew adalah Cobalah Untuk

kira-kira dari dua musisi yang dibattlein yang akan menghibur nanti sore spesial di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ya mana yang bakal kamu pilih, ya Stars? Apakah Kris Dayanti atau Mulan Jamila? Mulan Jamila atau Kris Dayanti? Kasih tahu sekarang juga pilihan kamu dari dua musisi perempuan yang dibattlein di Back to Back Sound The Morning Crew pagi hari ini lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sekali lagi, kalau kamu pilih Kris Dayanti, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Cobalah Untuk Setia.

lagi kasih tahu sekarang juga lewat WA ataupun juga lewat DM di Instagram kita di Bitumuin. Karena lagu penutup ini bisa jadi mood boosternya kamu di hari Senin 17 Agustus 2026 ini. Ya Stars, yang mana? Apakah Chris Dayanti atau Mulan Jamila? Kasih tahu sekarang juga. Sambil dengerin dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Mas siapa nih? Ilham, yang sudah bergabung bersama Dibi untuk pagi hari ini lewat WhatsApp. Mau diputerin lagunya 5 Seconds of Summer yang She Looks So Perfect. Oke, langsung aja kita gaskan lagu rekomendasi dari Mas Ilham di The Morning Crew.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Masih barengan sama Ribi di The Morning Crew. Pagi hari ini sampai jam 9 yang kurang beberapa menit lagi di Binemenin Kamu yang Star Special di 17 Agustus. Senin Merdeka yang Stars barengan sama DJ FM Surabaya. Dan barusan aja kamu dengerin satu single dari NTRL alias Netral, Garuda di Dadaku. Walaupun mungkin ya banyak banget hal-hal yang ngebuat kita kayak hah? Gitu-gitu terus ya akhir-akhir ini. Tapi percayalah, bendera merah putih masih berkibar di depan rumahku dan Garuda Pancasila tetap ada di dadaku ya Star. Siapa yang kayak gitu juga, walaupun mungkin kecewa sama beberapa oknum ya yang memimpin negara kita tercinta ini, tapi Indonesia merah putih Garuda itu tetap selalu ada di hati kita ya Stars. Kayak yang satu ini ada yang kasih rekomendasi lagu ya yang Stars, ada kakak siapa nih, Rizka. Kakak Rizka pagi hari ini mau diputerin lagunya Agnes Mo, Coke Bottle Boleh Nggak Kak Dip? Karena menurut aku Agnes Mo ini salah satu musisi Indonesia yang membuka gerbang ya, membuka gerbang untuk go internasional. Dan bangga banget sekarang ini main di Reacher juga season 4, dan ada bahasa Indonesianya juga lagi di Reacher season 4 ini. Dibi belum lihat lagi yang season keempat, udah nuntasin sampai season ketiga gara-gara penasaran itu. Richard ini ceritanya tentang apa? Karena ada Agnes dan juga ada Anggun di situ. Jadi ku kejar sampai season ketiga dan season keempatnya tetap belum nonton ya sekarang ini. Siap ditunggu lagunya dari Agnes Mo barengan Timbaland dan juga T.I. Cook Battle bakal Dibi puterin sebentar lagi. Tapi ini adalah waktunya Dibi juga untuk nge-remind kamu, ada dua musisi yang Dibi battlein di back to back song, di mana dua musisi ini akan menghibur di sore nanti sama-sama memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang Stars. Yang satunya main di Istana Merdeka, yang satunya main di Monas ya kan. Nah, dua di antaranya ini adalah Krisdayanti. Dan kalau kamu pilih Krisdayanti, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah

kira-kira dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih? Nanti dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Apakah Chris Dayanti atau Mulan Jamila Hairstars? Kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita, karena waktunya benar-benar semepet itu. Nanti kurang lebih di jam 8.50-an, 52.53 lah, Dibi bakal balik lagi untuk tutup voting back to back songnya. Dan kita bakal hitung perolehan suara yang udah masuk. Kira-kira lebih banyak yang pilih Mulan Jamila atau Chris Dayanti. Sambil kamu pikir-pikir mau pilih yang mana dari dua musisi ini, sambil dikasih dulu satu single yang tadi udah direkomendasi, Coming From Agnes Mo, Timbaland, dan juga T.I. Coke Battle.

0: Mau ada yang lewat nih? Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sama DB di The Morning Crew. Dan ini adalah waktunya DB untuk menutup voting back to back on The Morning Crew. Yes, waktunya DB menghitung perolehan suara yang udah masuk ya, yang start ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita coba lihat dulu ini yang udah gabungan bareng sama DB. Ini ada siapa ini? Ada nggak ada namanya nih. Oh, Clarencia ini kasih rekomendasi atau memilih Mulan Jamila aja kak, lagunya banyak yang aku lebih tahu daripada si Krisdayanti. Baik, terus abis gitu ada juga yang udah gabungan bareng sama Dibi, ini ada Widi yang memilih Mulan Jamila juga. Mas Yusuf Triyono, back to back song aku pilih Mulan Jamila. Terus abis gitu juga ada kakak Tamara memilih Mulan Jamila aja kak di please. Terus abis itu ada kakak Angel juga memilih Mulan Jamila. Terus ada Mas Rishad memilih Krisdayanti. Terus abis gitu ada Mas Rio memilih Mulan Jamila juga. Jadi yang memilih Krisdayanti cuman Mas Rishad aja ya. Lainnya memilih Mulan Jamila semuanya. Berarti bisa kita putuskan bahwa dua lagu sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini adalah dua lagu dari Mulan Jamila. Tadi ada Cinta Mati 3 kan yang dibispil. Satunya lagu lagi adalah Wonder Woman ya, Star. Cocok banget kan sebagai perempuan-perempuan tangguh di hari kemerdekaan ini, kita ngedengerin aja Wonder Woman ini ya Stars ya. Itu dia tadi untuk pilihan back to back songnya. Dan waktunya Dibi pamitan juga karena udah mau menuju ke jam 9 ya Stars ya. Thank you banget buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi walaupun tanggal merah. Tetap semangat loh, ini loh bareng-bareng sama Dibi di The Morning Crew. Tadi yang udah gabungan mulai dari kasih rekomendasi lagu, ngasih tahu juga lomba apa yang tetap ada di pikirannya dia atau yang masih tetap diinget-inget nih ya Stars. Terus juga tadi udah kita ikutan tebak cepat sampai back to back song ya Stars. Merdeka buat kita semua dan dirgahayu Republik Indonesia. Dan semoga Indonesia makin maju, makin adil dan makin sejahtera, merata dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya juga ketika ada bencana, pemerintahnya kami harap untuk dapat cepat tanggap ya, yang seharusnya memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan tentunya juga semoga kita merdeka dari para koruptor, merdeka juga dari harga-harga pokok yang makin lama makin mahal, merdeka beraktivitas apapun kegiatan kita selama positif. Dan jangan lupa dengerin semua program-program spesial di DJ FM Surabaya hari ini Youngsters, barengan sama DJ Hans, DJ Kiki dan juga DJ Feby di masing-masing program nantinya ya. Waktu ini Bibi pamit, saya selalu buat kamu lancar kegiatan dan aktivitas kamu walaupun rebahan aja. Dan juga pastinya besok kita masih bakal ketemu di program dan juga jam yang sama. Sampai ketemu lagi besok. Dan inilah dia back to back song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 17 Agustus 2026. Please welcome Mulan Jamila. Dadah, bye bye.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Bintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca. Semakin banyak kerumunan lah, polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokter juga gak mungkin uang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakfar Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Singkok Pabdi Bangsa Indonesia Kelab Pendria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongso Kusumo, keingin sama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak yang mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwarisi apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat justru bikin di tengah padahal merasa itu punya kelas menuliskan atau munculkan figur tersebut, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya kelas.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas yang Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh The Ultimate Youngsters Radio.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: Adila Indonesia di 94,8 FM.
1: Setelah meninggalnya Jenderal Sudirman, ada TB Simatupang yang memimpin dan menata organisasi militer nasional. Asal kamu tahu aja, youngsters, TB sendiri adalah Tahibonar. Letnan Jenderal TNI Tahibonar Simatupang membantu membangun Tentara Nasional Indonesia serta merumuskan strategi perang dan pertahanan negara pada masa-masa awal kemerdekaan. Kemudian, beliau ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 6 November 2013.

0: dari Wings Food.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Juries Award, Excellent Programming Special Juries Award, First Winner Children's Choir kategori, dan First Winner Pop and Jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkat

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
2: Jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
1: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya, bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way, versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya stars, yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Yodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Yodra bawain di Moana Tsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, nona mau naik ke sana kah? Mau bagaimana?

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah. Nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Adila Indonesia di 94,8 FM.
1: Tahu nggak sih youngsters, kalau ada sosok penting yang menyelamatkan naskah asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang terbuang di tong sampah. Nah, beliau adalah BM Diah. Asal kamu tahu aja, BM adalah singkatan dari Burhanuddin Muhammad Diah. Berkat jasa Burhanuddin Muhammad Diah ini, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai ke penjuru negeri, bahkan dunia. Selain itu, Burhanuddin Muhammad Diah juga mendirikan surat kabar namanya Merdeka pada Oktober 1945 sebagai media propaganda dan alat perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.

0: by DJ FM.
1: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.9 juta di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Pernah gak sih youngsters kamu punya masalah masa lalu yang sulit banget buat kamu maafin? Buat kamu bisa berdamai dengan masa itu. Yang semakin diabaikan justru sebenarnya semakin kamu sulit melangkah ke depan. Nah, musisi asal Surabaya, Chata, lewat single debutnya memulai lagi pengen coba merefleksikan perjalanan lalu yang nyakitin. Dengan menerima diri sendiri dan berani untuk melangkah lagi. Chata yang berasal dari bahasa Sanskerta artinya penghubung dia yang jauh. Atau juga bisa diartikan catatan kata ini beranggotakan Bernardi Sartia di vokal, Rusman pada gitar, dan Rocky Lumintang pada drum. Single memulai lagi yang mereka rilis di bulan Februari 2026 ini jadi salah satu karya yang bakal kita kenalin ke kamu lewat TGFM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan? Nggak tahu, pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah. Demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Terus ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Sembilan empat koma delapan JFM Yang Youngsters Radio.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

9.8 DJ FM Delta with The Answers Radio. Halo The Answers, welcome back again di Hans di jam The Answers yang ini, hari ini yang bakalan nemenin kamu ya selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan di hari merdeka ini ya, Hans, kemerdekaan di 17 Agustus di hari Senin ini ya. Kita bakal seru-seruan dengan aku puterin lagu yang ada di playlist jam The Answers yang hari ini, dan juga menemani hari liburmu ini ya di siang hari ini yang mungkin setelah selesai upacara lagi mempersiapkan nih ya lomba 17 Agustus di sore hari nanti. Biasanya sih ya lomba-lomba 17 Agustus akan dilaksanakan di hari sore nih ya. Siapa tahu kamu lagi mempersiapkan mental juara untuk di lomba 17 nanti ya. Kita bakal seru-seruan nih yang pastinya nanti bakal Hans bawain seputar apa itu makna merdeka buat kamu yang sosial mungkin belum tahu sebenarnya kita udah merdeka apa belum sih. Nah itu nanti tunggu aja ya, kita bakal bahas soal itu dan kita kembali setelah lagu dari GAC untuk Indonesia spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Halo, gue Sobedi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Now you listening lagu dari PW Gaskin ya, dari Sang Mata Garuda. Spesial diputerin hari ini, spesial menyambut 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Yeay. Apa kabarnya kalian, kamu yang sus di tanggal 17 ini? Hari ini tuh vibes-nya emang beda banget ya. Yang biasanya jam segini itu deh kita sibuk sama kerjaan masing-masing gitu. Tapi hari ini libur yang sus. At least buat sebagian dari kamu ya, ada yang mungkin dari pagi udah bangun buat upacara gitu. Ada yang upacara gak nih? Atau pada belum bangun nih pas upacara tadi ya? Tapi gak apa-apa, walaupun kamu melewatkan upacara di hari kemerdekaan ini, yang penting kamu jiwanya masih merdeka ya di hari Senin ini. Hari Senin, libur, tanggal merah, udah merdeka banget tuh ya. Biasanya di hari kayak gini, hari spesial ini di 17 Agustus ini, kegiatannya udah berbagai atau bermacam-macam ya. Mungkin ada yang baru selesai upacara, terus sekarang lagi cari makan siang gitu ya. Ada yang mungkin mempersiapkan buat lanjut lomba 17-an nih. Biasanya sore hari sih ya kalau mau lomba 17-an ya. Ada yang mungkin dari tadi keliling kampung karena dengar di sebelah tuh ada lomba tuh, kayak kita ikut ke sana aja tuh. Ada yang mungkin lagi kumpul sama keluarga aja, juga ada yang mungkin lagi jalan-jalan menikmati hari liburnya nih ya, hari Senin. Ada yang mungkin lagi rebahan sambil scrolling TikTok, ngeliatin keseruan orang-orang, atau mungkin ngeliat 17-an core gitu ya. Biasanya lomba-lomba tuh lagi seru-serunya ini yang serus ya. Pokok timeline FYP TikTok, Instagram, semuanya isinya Agustusan core gitu ya. Yang mungkin juga tetap kerja kayak Han sekarang ini ya, gak apa-apa, it's okay yang terus ya. Tetap semangat buat kamu yang sekarang masih melaksanakan kewajiban kamu sebagai pekerja di hari ini ya. Gak apa-apa, it's okay, dinikmatin aja hari ini, hari kerjanya ya. Karena mungkin biasanya di hari-hari libur ini kamu bakal ekstra nih, lebih ekstra buat, karena banyak pengunjung atau mungkin banyak orang yang lagi liburan gitu ya. Tapi jadi kayak kerjamu lebih ekstra lagi nih yang seru. Tapi buat Jokai, Hans bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, yang bakalan puterin lagu-lagu favorit kamu untuk menemani hari kemerdekaan ini ya yang seru. Jadi bisa dipastikan kita bakalan enjoy menikmati hari Senin di hari libur ini ya, yang mungkin kamu sedang mempersiapkan makan siang kamu, atau mungkin mempersiapkan kopi kamu, dan mempersiapkan jadi panitia lomba 17 Agustus nanti ya. Pokoknya kita bakal seru-seruan hari ini. Nanti aku bakalan juga bawain satu info yang mungkin cukup menarik sebagai topik pembicaraan kita di hari ini, yang mungkin banyak dari kamu ya yang terus yang belum tahu atau belum paham apa sih sebenarnya makna kata merdeka itu. Karena mungkin sebagian dari kamu yang ngerasa kalau negara ini udah merdeka, merdeka dalam tanda kutip gitu ya. Mungkin ada yang ngerasa juga dirinya sendiri tuh belum merdeka. Nah, merdeka tuh sebenarnya bisa diartikan dalam berbagai banyak hal gitu ya. So, jadi kalau kamu belum mungkin merasa belum merdeka ya, walaupun negara kita sudah merdeka tapi diri kamu belum merdeka. Nah, nanti kita bakal bahas soal itu. Kenapa kok bisa gitu? Apa sebenarnya makna dari merdeka? Dan siapa sebenarnya yang bisa menentukan kapan kita untuk merdeka gitu ya? Jadi buat kamu yang sekarang lagi menikmati liburnya, jangan kemana-mana, stay tune terus sama Han sampai jam 1 siang nanti ya. Pokoknya selamat menikmati hari libur spesial kemerdekaan ini. Dan buat kamu yang masih kerja, semangat, kita senasib ya. Tapi ngomongin soal kemerdekaan, kita sering banget bilang selamat hari kemerdekaan gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu berpikir sebenarnya merdeka itu apa? Nah, nanti kita bakal bahas soal itu ya yang jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Han sampai jam 1 siang nanti, dengan kita nikmati lagu-lagu yang sudah siap menemani kamu di siang hari ini.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit ku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Yeah.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?

Kalau dipikir-pikir, merdeka zaman dulu dan merdeka zaman sekarang itu mungkin bentuknya udah beda banget ya. Kalau dulu kan perjuangannya supaya Indonesia bebas dari penjajahan. Kalau sekarang mungkin perjuangannya lain nih ya. Mungkin perjuangannya bebas dari status palsumu itu.

Tapi emang bener loh, kalau merdeka ini statusnya emang beda-beda ya dari zaman dulu sama sekarang. Kalau dulu kan ya merdeka itu diartikan sebagai in general gitu ya, status kita sebagai warga negara yang bebas merdeka dari penjajahan. Kalau merdeka sekarang udah banyak arti yang seharusnya. Mungkin kita punya perjuangan lain gitu, kayak merdeka menentukan pilihan, merdeka berpendapat, merdeka jadi diri sendiri ya, bahkan merdeka nih dari FOMO. Jadi sekarang kita bakal ngebahas soal merdeka nih. Tapi sebelum itu aku mau coba sapa dulu yang hari ini kira-kira sudah memaknai kata merdeka ini lewat WhatsApp ya. Siapa nih ya yang hari ini sudah gabungan lewat WhatsApp? Ada dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang. Selamat hari merdeka Mas Ali ya. Hari ini Mas Ali katanya mau diputerin lagunya Andra and the Backbone yang Song for You. Yang kedua, oh ini dua lagu ya dari Mas Ali. Yang kedua itu lagunya Shayna Shannon ya, yang Terlalu Sayang. Oke, buat kamu Mas Ali, ditunggu aja ya, nanti bakal saya puterin dan namanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Mas Zulham. Halo Mas Zulham, selamat siang. Katanya absen Mas, jam ini katanya mau diputerin lagunya Pamungkas yang Berapa Kali Kita Saling Memaafkan ya. Titip ya katanya, siap. Aman aja Mas Zulham ya. Ya mungkin sekarang kamu lagi melakukan aktivitas menikmati hari libur ini ya. Ditunggu aja buat Mas Zulham ya. Nanti bakalan samanin di playlist satu lagu buat kamu, oke? Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang. Hari ini Kak Carmelita katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Oke, satu lagu buat kamu Kak Carmelita, nanti bakal Hansa manin di playlist. Jadi jangan kemana-mana ya, ditunggu aja. Ada juga dari Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya siang Mas Han, siang juga. Waalaikumsalam Mas Teguh, gimana kabarnya di hari Senin ini? Hari ini katanya Mas Teguh mau request dua lagu yang serius ya. Ada lagu barunya dari Marbles yang Catch Me ya. Ada juga dari Glitter yang Bendera Menyambut Dirgahayu Hut Republik Indonesia katanya yang ke-81. Siap. Ini nih aku suka nih ya. Semangat-semangat menyambut kemerdekaan RI ke-81 ini. Siap, ditunggu buat requestnya ya. Mas Teguh nanti bakalan samanin dua lagu sorry buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Stay tune terus ya. Dan buat kamu yang sosial mungkin sekarang baru bergabung atau sedang istirahat dan sedang di perjalanan, yang mungkin lagi on the way liburan ya sama keluarga atau mungkin sama pacarnya, kalau ada rekomendasi lagu yang cocok diputerin buat menyambut merdeka di hari ini, boleh banget rekomendasian aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory ya yang ada di Instagram kita ya, di JFM Surabaya, dan di situ kan sudah drop question box ya, yang tulisannya tuh merdeka versi kamu lewat lagu. Nah, kira-kira merdeka versi kamu lewat lagu nih, lagu apa nih yang kira-kira menggambarkan merdekanya versi kamu nih ya? Karena banyak banget arti merdeka dari sebuah lagu gitu ya. Mungkin ada yang dengerin lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi gitu ya. Merdeka kan merdeka dari masa kecil gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin merdeka bisa move on dari mantan lewat lagu, itu juga banyak banget. Jadi mungkin yang menggambarkan suasana hati kamu atau merdeka versi kamu aja lewat lagu gitu ya. Karena hari ini tanggal merah juga ya, jadi mungkin ada yang bangun lebih siang gitu ya, nggak perlu buru-buru siap untuk melakukan aktivitas, atau mungkin yang sekarang lagi siap-siap kerja shift siang sampai malam gitu ya, pokoknya dinikmatin aja. Jangan lupa makan siang juga, jangan lupa diminum kopinya ya. Pokoknya tetap semangat, kita semangatin di hari 17 ini dengan semangat yang luar biasa ya.
Pokoknya buat mungkin sebagian orang gitu ya, kemerdekaan ini mungkin simple ya, Sos. Bisa bangun tanpa alarm itu udah merdeka banget menurut aku ya. Bisa makan siang sama keluarga, bisa pergi sama teman gitu ya, bisa nonton film, bisa rebahan, bisa do something yang selama ini hari kerja ini gak sempat dilakukan gitu ya. Dan sebenarnya itu juga bagian dari kemerdekaan loh. Karena hidup itu bukan cuma tentang kerja, bukan cuma tentang produktif, bukan cuma tentang mengejar sesuatu ya. Yang terus kita juga perlu nih punya waktu untuk menikmati hidup ya. Tahun ini HUT RI ke-81 itu punya tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan kata makmur ini menurut aku menarik ya. Karena kemakmuran bukan cuma soal punya banyak uang aja, tapi juga punya kehidupan yang layak, punya waktu, punya kesempatan, punya ruang untuk istirahat, punya orang-orang yang bisa kita ajak berbagi. Jadi buat kamu yang hari ini lagi libur, dinikmati, gak perlu merasa bersalah karena gak produktif di hari ini. Gak semua hari harus diisi dengan hari ini aku harus accomplish something gitu ya. Kadang rebahan juga perlu gitu ya. Pokoknya karena hari ini sudah kembali seperti biasa ya, pokoknya nikmati aja, merdeka.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Gila Indonesia di 94,8 FM.
1: MT Haryono salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang merupakan Letnan Jenderal TNI. Nah, kamu tahu nggak Youngsters, MT itu singkatan dari apa? MT adalah singkatan dari Mas Tirto Darmo Haryono atau disingkat MT Haryono. Asal kamu tahu aja nih Youngsters, MT Haryono disebut-sebut aset mahal Indonesia dalam berunding. Soalnya, Mas Tirto Darmo Haryono ini bisa menguasai 3 bahasa asing loh, bahasa Jepang, Jerman, dan Belanda. Selain itu, pembawaannya yang berwibawa dan tenang di meja perundingan bisa ngeyakinin lawan bicara, terlebih negara asing yang menjajah Indonesia waktu itu.

Masih di jam yang sesuai barengan sama Hans yang menemani kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan sekarang Hans mau lanjut lagi nih ya ke makna merdeka yang mungkin lebih dekat sama kehidupan kamu semua nih yang serius, yaitu adalah punya pilihan. Dan menariknya nih, tahun ini masyarakat Indonesia memang diberi ruang ya untuk menentukan sesuatu yang berkaitan langsung dengan HUT RI. Untuk pertama kalinya nih, masyarakat dilibatkan langsung dalam pemilihan logo resmi HUT ke-81 melalui polling publik. Ada 5 desain sebenarnya yang sudah masuk ke tahap akhir, dan akhirnya logo karya Fajar Novario ini, desainer asal Padang ini, terpilih lah karena di 44,73% suara dari total 68,569 suara. Tapi kalau dipikir-pikir keren juga ya, karena ternyata masyarakat nggak cuma jadi penonton perayaan doang gitu ya, masyarakat juga ikut andil, ikut menentukan. Dan menurut Hans juga itu bisa jadi gambaran kecil tentang salah satu arti kata merdeka. Merdeka, kita punya pilihan ya. Sekarang coba tarik ke kehidupan kita deh yang seharusnya. Kita bebas memilih mau jadi apa, mau kerja apa, mau kuliah di mana, maupun kayak punya gaya hidup seperti apa, mau bikin konten apa ya, dan sekedar mau punya mimpi seperti apa. Tapi punya kebebasan memilih ternyata nggak selalu berarti gampang loh ya yang sos. Betul apa betul? Nah, kadang pilihan kita justru bikin kita tuh takut sebenarnya. Kalau aku salah pilih gimana ya? Kalau orang tua nggak setuju gimana ya? Kalau gagal gimana ya? Kalau ternyata pilihanku nggak sesuai ekspektasi orang gimana ya? Nah, di situ kadang makna merdeka jadi agak tricky gitu ya, karena kita memang bebas buat memilih gitu ya. Tapi kita juga harus berani bertanggung jawab atas pilihan itu. Dan satu lagi, jangan sampai hidup kita dipilihkan oleh orang lain. Nah itu jangan ya, kita harus menentukan arah hidup kita masing-masing sendiri ya. Dengar masukan boleh, minta saran pun juga boleh, tapi pada akhirnya yang menjalani kehidupan kan ya kamu sendiri ya, masing-masing dari kamu sendiri gitu loh. Jadi kalau hari ini kamu lagi ada di persimpangan hidup nih yang ragu ya, mau melakukan apa, mau melangkah kemana, mau mungkin pindah kerja atau mungkin mulai bisnis, belajar sesuatu atau mulai bikin karya yang baru, mulai mengejar mimpi yang selama ini cuma ada di pikiran kamu doang, maybe ini saatnya mulai. Nggak harus langsung sempurna ya, yang penting punya keberanian untuk memilih. Karena kadang yang kita butuhkan sebenarnya bukan jawaban dari semua orang ya. Kadang kita cuma perlu berhenti sebentar, terus bertanya nih pada diri sendiri, aku sebenarnya mau kemana sih? Dan kalau jawabannya belum ketemu, nggak apa-apa. Namanya juga hidup ya kan. Nggak semua orang punya Google Maps untuk perjalanan hidupnya gitu ya. Jadi kalau hari ini kamu masih mencari arah ya, mencari arah ini ayahnya kemana? Pokoknya keep going ya sus. Kita lanjutkan siang hari ini dengan lagu yang punya energi buat terus melangkah ya. Buat kamu semua mungkin bisa banget dengerin lagu yang satu ini, Tulus Manusia Kuat yang sus. And this is for you yang lagi berjuang atau lagi menentukan kemerdekaannya di siang hari ini.

ini diputerin. Atau ini. Mention aja di Twitter kita @DJFM Surabaya.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Kalau tadi kita ngebahas soal merdeka memilih jalan hidup sendiri ya, yang so sekarang kita bakal bahas merdeka dari FOMO dan standar orang. Ya, walaupun agak personal ya, mungkin bahkan juga dari kamu agak relate gitu ya sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah merdeka dari FOMO. Siapa sih yang pernah ngalamin buka Instagram, lihat orang liburan gitu ya, buka TikTok, terus lihat orang sukses, buka LinkedIn, teman kita naik jabatan gitu ya, buka WhatsApp, teman sekolah udah nikah, terus kita ya buka HP buat scrolling-scrolling TikTok doang gitu ya. Kadang media sosial ini bikin kita lupa loh yang sos bahwa hidup orang lain yang kita lihat itu ya cuma sebagai highlight doang gitu ya. Kita lihat hasilnya, gak lihat prosesnya. Kita lihat liburannya, gak lihat berapa bulan dia nabung. Kita lihat suksesnya juga, kita gak lihat berapa kali dia gagal. Tapi kita malah membandingkan gitu ya. Karena behind the scene hidup kita dengan highlight hidup orang lain ya jelas beda gitu ya. Jelas kalah gitu ya. Dan mungkin salah satu bentuk kemerdekaan di zaman sekarang adalah merdeka dari keharusan untuk mengikuti timeline orang lain. Nah ini nih yang sering banget ya di kehidupan anak-anak Gen Z terutama ya, yang lihat pencapaian temannya sukses, dia pun ikut kayak segera dan cari cara buat ikut sukses juga dengan menghalalkan segala cara yang harusnya gak halal gitu loh gitu ya yang seharusnya. Di umur 25 ini belum punya rumah juga sebenarnya gak masalah gitu ya. Atau mungkin di umur 27 yang seharusnya, yang sekarang lagi umur 27 tapi belum menikah juga gak masalah banget, gak apa-apa kok, gak apa-apa ya. Umur 30 juga masih mencari arah juga gak masalah gitu ya. Belum punya mobil juga gak masalah. Belum punya pekerjaan, impian juga masih bisa diusahakan. Karena menurut aku hidup itu bukan lomba 17-an gitu ya yang sos. Karena gak ada panitia yang berdiri sambil bilang, yang umur 30 belum sukses silakan keluar arena. Nah, gak ada kan, gak ada kan yang bilang kayak gitu. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa tertinggal gitu ya, it's okay yang sos, it's okay. Tarik napas aja dulu ya kan. Lihat lagi perjalanan kamu semua yang sos. Mungkin kamu memang belum sampai gitu ya, tapi bukan berarti kamu gagal ya. Kamu cuma punya timeline kamu sendiri dan itu juga bagian dari merdeka. Jadi Ansos, kalau hari ini kamu merasa atau sedang ngerasain kok hidupku belum kayak mereka ya, coba ganti pertanyaan deh. Bukan kenapa aku belum seperti dia, tapi apa yang bisa aku lakuin hari ini supaya aku lebih sedikit dekat dengan hidup yang aku mau. Satu langkah gitu ya, satu usaha, satu hari. Gak perlu semua selesai hari ini karena pelan-pelan juga tetap jalan. Dan ada satu lagu yang mungkin cocok buat dengerin atau mungkin yang pas ketika kamu merasakan hal seperti itu. Ada lagu dari It Gitaf nih ya, satu-satu ya. Memang spesial buat kamu di siang hari ini yang mungkin lagi bertahan sama hidup kamu masing-masing ya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih yang stars di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Dateng ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih? DJ Highlight by DJ FM.

Tadi kita udah ngomongin soal merdeka menikmati hidup, merdeka punya pilihan, merdeka dari FOMO. Tapi pernah gak sih kepikiran kayak kalau udah merdeka terus mau ngapain? Nah ini nih, karena menurut Han sendiri ya, kemerdekaan bukan cuma tentang aku yang bebas gitu ya, tapi juga aku yang mau menggunakan kebebasan ini untuk apa gitu. Karena kita hidup di zaman yang punya banyak kesempatan sebenarnya, yang seharusnya kita bisa belajar dari internet, kita bisa bikin karya dari HP atau lewat gadget kamu gitu ya. Kita juga bisa jualan lewat sosial media nih, yang sekarang sering atau banyak banget orang yang memanfaatkan media sosial gitu ya. Kita juga bisa punya audiens tanpa harus punya televisi. Nah, kita juga bisa berkarya dari kamar, bahkan seseorang dari kota kecil bisa bikin sesuatu dan dilihat dari banyak orang di seluruh Indonesia gitu ya. Dan itu luar biasa sebenarnya yang sos, tapi kesempatan itu akan jadi lebih berarti kalau kita gunakan dengan baik. Nggak harus langsung bikin sesuatu yang mengubah Indonesia. Itu terlalu ekstrim ya kalau langsung mengubah Indonesia gitu ya. Mulai dari hal yang kecil aja dulu ya kan. Kayak misal support teman yang mungkin sedang mulai usaha gitu. Kayak beli produk UMKM, hargai karya orang gitu ya. Jaga lingkungan sekitar kamu yang source ya. Nggak ikut menyebarkan hoax gitu ya. Bikin konten yang punya manfaat dan edukatif gitu. Atau sederhananya, jadi orang baik di lingkungan kita sendiri. Karena Indonesia itu bukan cuma pemerintah gitu ya, bukan cuma seputar pejabat, atlet gitu ya, bukan cuma orang yang namanya muncul di berita. Indonesia pun juga kita gitu loh, kita termasuk orang Indonesia. Orang-orang yang hari ini lagi menikmati tanggal merah mungkin ya. Yang lagi makan, yang lagi lomba-lomba, yang lagi jalan-jalan, atau mungkin yang lagi rebahan gitu deh. Yang lagi kerja nih kayak Hans ya. Kita semua punya peran sebenarnya, makanya tema HUT RI ke-81 tahun ini ya terasa cukup relevan, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan salah satu pesan dari identitas visual tahun ini adalah soal keberagaman yang disatukan, gotong royong, koneksi, dan juga proses bertumbuh menuju tujuan bersama. Jadi mungkin kemerdekaan bukan cuma soal aku gitu ya, bukan cuma soal aku sendiri gitu, tapi juga kita yang sos. Dan akhirnya kalau hari ini kita boleh punya satu harapan untuk Indonesia gitu ya, semoga kita nggak cuma menikmati kemerdekaan aja, tapi juga ikut mengisinya. Mungkin mengisi dengan karya, dengan keberanian, dengan hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari gitu. Karena nggak semua orang harus melakukan sesuatu yang besar. Kadang satu orang melakukan hal baik, kemudian orang lain ikut turut melakukan hal baik juga. Lama-lama jadi banyak kan gitu kan. Dan itu namanya sebenarnya gotong royong ya. Jadi sebelum Hans masuk ke sesi terakhir ya dari pembahasan kita di siang hari ini, ada kalanya kamu dengerin lagu yang kita flashback dengerinnya ya. Lagu-lagu masa kecil, lagu yang pasti membekas di hati kamu ya. Siapa lagi kalau bukan lagunya Niji, Laskar Pelangi. Jadi buat kamu yang masih punya mimpi, jangan berhenti ya, karena kemerdekaan juga berarti punya ruang untuk bermimpi.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Now you listening lagu Indonesia aja, 5 finalis Indonesia Idol 2026 yang berkolaborasi lewat lagu Indonesia Jaya ini. 5 talenta yang terlibat di lagu ini ada Selena Grace, Nicky Baker, Rio Lascard, Meidra, dan juga Josh Flow.

Buat yang familiar sama lagu Indonesia Jaya ini, emang lagu ini tuh memang punya nuansa yang kuat banget ya, soal rasa bangga jadi orang Indonesia. Jadi kebayang kan kalau dibawain bareng 5 finalis yang berbeda vokalnya ya, pasti bakal ada sesuatu yang indah kayak sekarang ini. Kamu dengerin.

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: juga karena saya Hianses 2 jam Han sudah nemenin kamu semua di jam yang spesial 17 Agustus ini ya. Pernah dapatkan jumpa. Dan kalau hari ini Hans boleh simpulkan obrolan kita mungkin ya kebanyakan ngomongin soal merdeka ya, yang dimana merdeka itu ternyata sederhana yang terus. Merdeka bisa banyak artinya ya, bisa berarti hari ini kita bisa bangun tanpa alarm, bisa makan bareng orang yang kita sayang, bisa memilih jalan hidupnya sendiri atau masing-masing, dan bisa berkarya, punya mimpi, atau bisa jadi diri sendiri. Bahkan bisa bilang, aku belum sampai tapi aku masih mau mencoba. Nah, karena merdeka bukan berarti hidup kita bebas dari masalah ya. Merdeka juga bukan berarti bebas melakukan apa aja nih, tapi punya kesempatan untuk menentukan arah hidup kita. Dan punya keberanian untuk bertanggung jawab atas pilihan yang kamu ambil sendiri itu ya, terus. Jadi kamu mungkin ya, buat kamu yang hari ini sedang menikmati tanggal merah, ya enjoy. Buat yang baru selesai upacara tadi atau mungkin sekarang melakukan aktivitas di siang hari ini juga semangat ya, terus ya. Dan mungkin yang lagi chill hari ini, siang hari ini sambil makan siang, nikmati waktu istirahatnya ya. Buat yang lagi mempersiapkan lomba juga semangat ya. Atau buat yang lagi di perjalanan mau liburan pun hati-hati di jalan.
1: Apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani.
0: Dan buat yang lagi kumpul bareng keluarganya juga nikmati momennya ya, yang sos. Dan mungkin buat kamu yang sekarang masih kerja kayak Hans, sabar ya. Nanti juga ada waktunya buat kita menikmati hasil perjuangan kita ya. Yang penting-penting dimanapun kamu berada di hari ini, jangan lupa bersyukur karena bisa menikmati kemerdekaan yang dulu diperjuangkan oleh orang-orang sebelum kita, yang sos ya. Selamat ulang tahun ke-81 untuk Indonesiaku. Semoga kita gak cuma jadi generasi yang menikmati kemerdekaan doang ya, tapi juga jadi generasi yang mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang berarti. Karena Indonesia bukan cuma mereka, Indonesia adalah kita. Saya Hans, pamit undur diri dari Jam Yang Ses. Terima kasih sudah menemani 2 jam siang hari ini. Selamat menikmati tanggal merah, selamat menikmati 17 Agustus, dan apapun yang kamu lakukan hari ini, jangan lupa bahagia karena merdeka. Sampai bertemu lagi di Jam Yang Ses berikutnya. Dan sebagai penutup, kayaknya gak afdol ya kalau gak puterin lagu yang pas dari tadi ya, lagu yang sudah sangat identik nih dengan semangat 17 Agustus. Ada lagu dari Glitter Bendera yang tadi direkomendasiin sama Mas Teguh juga ya, spesial buat kamu di siang hari ini. Untuk Indonesia, untuk semua perjuangan, untuk semua mimpi, dan untuk kita yang masih terus berjalan. Indonesia Merdeka, and bye-bye, see you tomorrow ya, sir. Yeah.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong!
2: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
5: DJ, puterin dong.
6: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul.

0: Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Caperone. Thank you DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini, makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu,

0: sederhana yang aku lagi cobain, yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Fania dari Stikosa AWS. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Judulnya Kita Kesana dari Hindia. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really? On DJ Amar.

0: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Med Table di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Freya dari Manado, mau request DJ puterin dong 12 to 12 by Summer. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya Stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo Kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wayne. Thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
3: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
2: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
3: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: DJ puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabri Adi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ, aku Farhan dari ITS. Mau DJ puterin dong Beautiful Strangers dari TXT. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: amean atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amean teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh Youngsters sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu Youngsters, dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa Youngsters, karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini. DJ Highlight, DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
1: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputrin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Cava dari Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Bernadia Fred Andrian Khalif, judulnya Asumsi. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Gak usah bingung, gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
4: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Nyanyi.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih, Youngsters. Di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya, Youngsters. Langsung ke kantor Samsat atau lewat digital. Tahu juga bisa.
0: DJ Highlight by

0: Puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM, mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Attention please, youngsters. This is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! FM The Ultimate Youngsters Radio. Youngsters, menyapa kamu lagi. Tapi yang kali ini dengan penuh semangat, karena udah tanggal 17 Agustus alias Hari Kemerdekaan Indonesia. Yeay, Kiki temenin pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 sore ya. Youngsters, stay tune terus. Pastinya only on Sunset Vibes yang bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya.

0: DJ FM, DJ FM, DJ FM.
1: Wait, all right. Get her.

0: Adila Indonesia di 94,8 FM.
1: Kalau kita sering memperingati 21 April sebagai Hari Kartini karena perannya sebagai pahlawan emansipasi wanita, mungkin kita lupa sama sosok MW Maramis Young Stars. Pernah dengar sosok pahlawan wanita yang satu ini? Asal kamu tahu aja Young Stars. MW yang merupakan singkatan dari Maria Walanda Maramis ini merupakan pahlawan nasional wanita yang lahir di Minahasa Utara dan merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita selain Kartini. Maria Walanda Maramis dianggap sebagai sosok pendobrak adat dan pejuang wanita di dunia politik dan pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, hari kelahiran Maria, masyarakat Minahasa memperingatinya sebagai Hari Ibu Maria Walanda Maramis.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Morning Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki Cash. You're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate Youngsters Radio. Gimana hari Seninnya? Ceria-ceria dong harusnya, karena ketika lihat tanggalan, merah, alias kamu punya sedikit waktu tambahan untuk tarik nafas. Padahal ini tuh hari Senin loh. Seneng deh tapi yang stres ya, karena hari demi hari kayaknya kita tuh berjuang terus, meskipun mungkin konteksnya bukan dalam masa penjajahan. Tapi finally kita sama-sama merdeka. Kalau Indonesia boleh merayakan 81 tahun merdeka, kita merdeka juga dong dari deadline, dari segala produktivitas yang kayaknya bikin jenuh, bikin capek gitu ya. Tapi satu yang pasti, kamu tetap ditemenin sama Kiki di Sunset Vibes hari ini dari jam 3 sampai jam 6 sore. Makanya stay tune terus, bisa lewat radio konvensional di 94,8 FM, bisa juga streaming di www.djfm.co.id ataupun ikutan seru-seruan di On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

Katanya sih youngsters, belum afdol kalau bulan Agustus kayak gini, kamu gak coba ikut lomba sana-sini. Eh, emang iya ya? Coba angkat tangan dulu deh, karena aku penasaran nih. Kira-kira kamu udah cobain cabang-cabang perlombaan apa aja? Apakah kamu ikutan lomba makan kerupuk? Atau balap karung? Jangan-jangan kamu jagonya malah tarik ulur perasaan. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya youngsters ya, lomba-lomba di bulan Agustus itu udah kayak tradisi buat orang Indonesia. Secara filosofis sih, dengan ikut lomba-lomba, kita tuh jadi mengenang perjuangannya bangsa Indonesia untuk merdeka. Tapi di lain sisi, kita juga merayakan. Makanya vibes-nya tuh happy, rame, tapi ada sedikit kompetitifnya youngsters. Nah, buat momen 17 Agustus 2026 ini, kira-kira kamu udah merdeka belum? Kalau udah, merdeka dari apa sih? The Ultimate Youngsters Radio. Let's go.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kak, terakhir
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh Youngsters sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu Youngsters, dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa Youngsters, karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
0: DJ Highlight by DJ

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sendiri udah minum dan hasilnya gejala amben teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien Wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Youngsters Radio.

Jujur kalau ditanya, kira-kira ikut lomba apa sih Ki kemarin buat ngeramein kemerdekaan Indonesia yang udah ke-81 ini? Agak susah ya jawabnya, karena aku gak ikut lomba-lombaan yang starts. Udah tahu aja kalau pemenangnya kan masih orang lama.

0: kalau sebagai anak muda, kamu tuh pasti punya definisi merdeka kamu sendiri. Kayak Ika nih.
1: Menurutku tuh salah satu bentuk merdeka yang sekarang lagi aku pelajarin tuh merdeka dari validasi orang lain. Soalnya aku dulu tuh lumayan sering mikirin pendapat orang. Contohnya kayak tiap aku upload foto postingan di Instagram tuh, aku mesti bolak-balik ngecek kayak yang like berapa, yang komen siapa aja. Dan kalau ternyata gak sesuai ekspektasiku tuh, kadang langsung mikir, jangan-jangan fotoku jelek ya, apa kurang gini ya, apa gak menarik dan ini itu. Padahal awalnya aku upload ya karena emang aku suka sama fotonya, aku ngerasa fotonya bagus dan cocok gitu kan. Sekarang aku mulai belajar buat gak terlalu mikirin itu. Kalau aku suka ya aku upload, kalau ternyata gak banyak yang like ya yaudah, emang bukan berarti ya aku jelek di mata mereka, bukan berarti fotoku kurang bagus atau kurang menarik di mata mereka gitu kan. Dan ya kayaknya kita emang gak bisa bikin semua orang suka sama kita sih. Jadi daripada capek ngejar validasi orang lain kan, mending belajar buat nyaman sama pilihan kita sendiri.
0: Wow, agree sih.

0: Is Fanya here and what about it? Apa arti merdeka menurut Fanya?
1: Menurut aku sih, merdeka itu kalau kita punya little joy sendiri. Soalnya nih, menurut pengalaman aku pribadi nih ya, mungkin dulu itu aku orangnya yang harus selalu bareng temen nih, misalnya kayak melakukan kegiatan bareng temen. Aku itu dulu seperti itu, tapi sekarang itu aku mulai terbiasa melakukan apapun sendiri, kayak mau ngopi sendiri, nonton sendiri, jalan-jalan sendiri, atau window shopping sendiri pun aku mulai enjoy gitu loh, kayak why not gitu. Akhirnya aku ngerasa bahwa why not ya untuk kita melakukan hal-hal seru untuk diri kita sendiri, kayak sendirian itu kayak why not gitu. Menurutku itu suatu hal yang akhirnya aku bisa merasakan atau punya waktu untuk diri aku sendiri atau mementingkan diri.
0: Keren sih, karena akhirnya aku nemu POV baru kalau merdeka tuh bukan cuma sekedar bebas buat kamu, bahkan merdeka is to be the better version of yourself.

0: forward.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: Linkin Park cetak sejarah baru nih ya stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: Indonesia di 94,8 FM.
1: Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssens yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Young Youngsters Radio.

Sebenarnya udah cukup familiar dan bahkan sering banget dengar sejarah kemerdekaan Indonesia. Bahkan yang gak boleh absen adalah ngomongin soal benderanya. Siapa yang jahit? Siapa yang pertama kali ngibarin? Atau bahkan kenapa sih warnanya tuh merah dan juga putih? Sebenarnya, youngsters, ada satu teori cocokologi yang bilang kalau dulu banget, bahkan di saat Indonesia tuh masih menganut sistem pemerintahan yang kerajaan, itu salah satu yang paling populer yaitu Kerajaan Majapahit udah menganut warna merah dan putih di banyak banget simbol atau bahkan tradisinya. Jadi sebenarnya warna merah dan putih tuh kayak somehow adalah warna yang meant to be untuk jadi bendera negara kita sekarang ini. Tapi tetap dibarengin ya sama makna dari warna merah yang artinya berani dan putih yang berarti kesucian. Sama kayak perjuangan bangsa Indonesia yang panjang banget sampai akhirnya bisa jadi negara yang merdeka.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Hangsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang, itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Monsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Ya, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, All Stars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan. Hanya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah yang rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket deket kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih unjuk piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New Willy. On video.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital tahu juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten.
0: Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu.
0: Okay,
3: gitu.
0: Okay.
3: Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak.
0: Okay.
3: Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudara aku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Udah aku coba lah.
0: Okay.
3: Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
0: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Sembilan empat koma delapan JFM Young Teenage Youngsters Radio.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priyadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priyadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: Lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk cari
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Home yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
1: DJ Highlight.
3: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You really on BTS.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

94.8 The Ultimate Youngsters Radio. Hai, selamat malam Youngsters. Balik lagi sama Feby, tentunya DJ K-pop di hari yang spesial ini ya Youngsters. Merdeka buat kita semua ya. Udah 81 tahun nih Indonesia merdeka Youngsters. Jadi malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita kupas tuntas tentang perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Sekalian nih kita kupas hal-hal yang menarik dari Korea Selatan yang ternyata merdekanya beda 2 hari doang nih sama Indonesia. Jangan kemana-mana ya, Star, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: 빵 거래야 favorite.
1: 그게 2009년생.
0: 맞아요.
2: 아무것도 인포 터 비밀이지 빵 거래. 니가 이런 지게 보 아재.

Never WA The Ultimate Youngsters Radio. Hai, selamat malam Youngsters. Ayo guys, yo, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Yes, hari ini spesial banget karena kita merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di tanggal 17 Agustus itu selalu jadi momen yang punya banyak banget makna ya Youngsters. Ada yang mengenangnya sebagai hari penuh perjuangan, ada juga yang mengingatnya sebagai hari berkumpul bareng keluarga, dan ada juga yang langsung teringat tuh sama berbagai khas kegiatan yang selalu dilakukan di bulan Agustus ya Youngsters. Tapi kayak yang tadi Feby udah spill ya, kalau ada satu negara yang ternyata punya momen kemerdekaan hampir barengan sama Indonesia, bedanya cuma 2 hari aja. Yes, Korea Selatan. Kalau Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 45, Korea Selatan memperingati hari kemerdekaannya juga di bulan yang sama, tapi di tanggal 15 Agustus tahun 45 juga. Youngsters, yang artinya kedua negara ini sama-sama berusia 81 tahun. Nah, hari ini kita bakal ngegabungin dua hal ini ya, Youngsters, yang sama-sama kita bakal kulik hari ini. Indonesia dan Korea Selatan, kita bakal ngobrolin apa aja. So, malam hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam seperti biasa ya. Dan tentunya di malam yang spesial ini boleh banget buat kamu yang hari ini kegiatannya udah ngapain aja, ngikutin upacara, jalan sehat, atau kumpul bareng sama keluarga besar, langsung drop playlist kamu juga Youngsters di 081-888-0948, atau kau bisa banget langsung aja kasih tahu di Instagram kita di @djfmsurabaya. Karena hari ini spesial kemerdekaan Indonesia dan Korea Selatan yang biasanya identik dengan K-pop dan drakor dan berbagai budaya negara ya Youngsters, nanti kita bakal ngebahas apa aja di balik musik dan hiburan yang ternyata Indonesia dan Korea Selatan juga punya perjalanan sejarah yang sangat menarik untuk kita bahas hari ini. So, malam hari ini jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Jadilah Indonesia di 94,8 FM.
1: Tahu nggak sih Youngsters, kalau ada sosok penting yang menyelamatkan naskah asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang terbuang di tong sampah? Nah, beliau adalah BM Dia. Asal kamu tahu aja, BM adalah singkatan dari Burhanuddin Muhammad Dia. Berkat jasa Burhanuddin Muhammad Dia ini, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai ke penjuru negeri, bahkan dunia. Selain itu, Burhanuddin Muhammad Dia juga mendirikan surat kabar namanya Merdeka pada Oktober 1945 sebagai media propaganda dan alat perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.

Masih bareng sama Feby All Stars tentunya di 94.8 di Ultimate All Stars Radio. Dan malam hari ini dengan suasana kemerdekaan hari ini yang benar-benar kerasa banget ya, apalagi hari Senin yang biasanya upacaranya di sekolah terus gedebak-gedebuk banget, terus dilanjut sama kegiatan pembelajaran gitu kan ya kalau yang di sekolah. Tapi hari ini di hari Seninnya ini tanggal merah ya All Stars. Jadi suasana kemerdekaan hari ini kerasa banget, mulai dari sekolah, kantor, instansi pemerintahan sampai Istana Merdeka, semuanya menggelar upacara bendera ya. Karena setiap tahun juga masyarakat selalu antusias buat ngelihat perayaan di

sekarang nih justru banyak banget orang yang rela datang lebih pagi demi mengikuti upacara. Di Istana Negara hari ini bahkan ada yang ngantri dari jam 2 sampai 3 pagi ya Allstars. Biar apa? Biar bisa mengikuti upacara dengan hikmat. Plus, kalau ada tambahan goodie backdoor prize-nya atau hadiah menarik, semakin semangat ya Youngsters. Kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya itu adalah suatu hal yang bisa bikin kita semangat gitu ya. Karena hadir dan meluangkan waktu buat merayakan kemerdekaan juga merupakan bentuk apresiasi kepada perjuangan para pahlawan tentunya Youngsters ya. Seiring bertambahnya usia, cara kita memandang kemerdekaan juga ikut berubah. Kalau dulu kemerdekaan cuma diartikan sebagai terbebas dari penjajahan, sekarang maknanya jauh lebih luas. Karena kemerdekaan sendiri berarti kan kebebasan untuk mendapatkan pendidikan, terus kebebasan dan merdeka untuk bisa meluapkan ekspresi kita, pendapat kita gitu ya Youngsters. Dan kemerdekaan pun bisa berarti kesempatan untuk bisa mengejar cita-cita sendiri ya Youngsters. Jadi itu alasan kenapa setiap tanggal 17 Agustus selalu terasa istimewa, karena di tengah kesibukan kita juga diingatkan lagi gitu ya kalau ada banyak orang-orang yang sudah berjuang biar kita bisa hidup seperti sekarang. Gimana Youngsters hari ini kemerdekaan menurut kamu? Kamu sudah mengikuti upacara kah hari ini? Coba kasih tahu baby hari ini juga sambil drop playlist kamu di 081-888-0948. Kayak Aki hari ini yang request lagunya TXT ya Setsuna Hanabi, ini baru aja masih panas dari oven ya. Hari ini Aki gimana? Upacara enggak atau lagi gerak jalan, jalan sehat? Ada kan Nara juga yang hari ini request lagu dari Seven Co yang Neko Jarasi. Ada juga dari Fahmi yang menyapa aku hari ini. Salamnya tentunya buat teman-temannya. Ada si Miftah Selfie Naila Rifki, semoga bahagia dan sukses selalu. Request lagunya Eilid yang Not Killed Anymore. Ada juga dari Mas Farhan yang bilang selamat hari merdeka 17 Agustus ke-81 semuanya. Hari ini mau request lagunya Miss Green Apple yang Brand New untuk menyemangati hari baru buat semua katanya. Oke, siap. Satu-satu semuanya bakal Feby amanin di playlist yang terus begitupun requestan dari Riza ini yang Comet Odyssey, satu-satu bakal Feby amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

0: Manila, Indonesia di 94,8 FM.
1: Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssers yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

Masih di temenin Sofi Biasters di 94,8 di JFM Surabaya. Yes, masih merayakan ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia ya Youngsters. Dan ini kita bakal ngebahas tentang hal yang selalu identik banget sama Agustusan gitu kan ya. Kalau udah masuk di bulan Agustus, di Indonesia itu banyak banget perayaan-perayaan yang sudah menjadi sebuah jadwal setiap hari weekend, terutama ya di beberapa lingkungan daerah tempat tinggal, terutama lomba ya Youngsters. Hampir di setiap malam gitu kan ya, apalagi di weekend, waktu-waktu itu tuh selalu habis dibuat untuk merayakan menuju perayaan Agustusan ini Youngsters. Jadi di Indonesia, tradisi perayaannya tuh banyak banget. Salah satunya adalah selalu ada perlombaan-perlombaan yang beragam. Salah satunya adalah lomba balap karung, makan kerupuk yang selalu wajib, tarik tambang, panjat pinang ya Youngsters, masukkan pensil dalam botol, dan banyak banget beragam perlombaan-perlombaan yang semakin kesini banyak banget variasinya. Bahkan ada dimodifikasi nih, biasanya kan makan kerupuk ya udah makan kerupuk digantungin gitu aja kan, sekarang berubah lagi makan kerupuknya sambil kayak mancing gitu ya Youngsters. Masukin pensil dalam botol pun sekarang dimodifikasi, dikasih spion ya. Ada lagi nggak perlombaan-perlombaan di tempat tinggal kamu Youngsters yang tentunya ini dimodernisasi lagi? Sebenarnya ini adalah konsep perlombaan yang bisa dibilang cukup tradisional, karena dari zaman dulu gitu ya itu udah sering diadain. Kayak misalnya tadi lomba makan kerupuknya sekarang sudah dimodifikasi. Tapi di setiap daerah pasti punya lomba unik yang berbeda-beda gitu kan ya. Di Surabaya kemarin juga masih ada perlombaan yang dilakukan di Kalijagir ya Youngsters, yang berhasil menarik perhatian banyak orang banget. Ada ninja warrioran di situ ya, dan banyak hal-hal yang menarik. Tentunya mulai dari gerak jalan, terus ada jalan sehat, terus ada banyak perlombaan-perlombaan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai kehidupan juga ya Stars ya. Sementara yang selalu harus ada adalah panjat pinang, karena mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan kita tuh nggak bisa melakukannya sendirian, selalu ada seseorang atau support ya Youngsters yang untuk mencapai tujuan itu. Jadi selain lomba, ada banyak banget sebenarnya hal-hal yang dilakukan gitu kan ya menjelang perayaan 17 Agustus ini. Selain perlombaan, terus ada jalan sehat, gerak jalan, dan ada yang namanya malam tirakatan ya Youngsters, atau malam dimana sebelum hari 17 gitu kan ya. Ini biasanya masyarakat berkumpul buat berdoa bersama, mengenang perjuangan para pahlawan, dan mempererat hubungan antar tetangga. Kemudian plusnya ada pentas seni. Nah, di sini nih anak-anak bisa bebas berekspresi, menampilkan tarian, terus memainkan musik. Banyak banget, mulai dari anak-anak hingga orang tua juga berikut berpartisipasi ya di acara ini. Ada banyak banget pokoknya kegiatan-kegiatan di bulan Agustus yang selalu bikin semua masyarakat Indonesia ini benar-benar sibuk banget gitu ya. Yang setuju gak sih? Coba kasih tahu baby, hari ini atau bulan ini kamu sesibuk apa, selain sibuk sama kehidupan kamu plus sibuk untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya Stars.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
2: タバコ。本当にタバコ。タバコだろ。タバコじゃないよ。タバコ。全然タバコじゃない。タバコ。タバコじゃない。タバコ。

0: 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Adila Indonesia di 94,8 FM.
1: MT Haryono salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang merupakan Letnan Jenderal TNI. Nah, kamu tahu nggak Youngsters, MT itu singkatan dari apa? MT adalah singkatan dari Mas Tirto Darmo Haryono atau disingkat MT Haryono. Asal kamu tahu aja nih Youngsters, MT Haryono disebut-sebut aset mahal Indonesia dalam berunding. Soalnya, Mas Tirto Darmo Haryono ini bisa menguasai 3 bahasa asing loh, bahasa Jepang, Jerman, dan Belanda. Selain itu, pembawaannya yang berwibawa dan tenang di meja perundingan bisa ngeyakinin lawan bicara, terlebih negara asing yang menjajah Indonesia waktu itu.

di Ultimate Yellstars Radio. Yes, masih ditemenin Feby Yellstars di DJ FM Surabaya tentunya, yang tentunya hari ini masih nuansa kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, kalau ngomongin tentang kemerdekaan Yellstars, tadi Feby juga udah sempat nge-spill ya, kalau yang di bulan ini ada yang lagi samaan juga merayakan kemerdekaannya juga Yellstars di Korea Selatan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang paling menarik ya Yellstars. Kalau Indonesia dan Korea Selatan itu kan sama-sama merdeka di tahun 1945 dan beda 2 hari aja. Indonesia di tanggal 17 dan Korea Selatan memperingati hari kemerdekaannya di tanggal 15 Agustus 1945. Nah, di Korea Selatan juga Yellstars, hari kemerdekaannya itu dikenal dengan nama Gwangbokjeol, atau kalau diartikan artinya adalah hari ketika cahaya kembali. Nah, kenapa sih kok milih nama itu gitu kan ya Yellstars? Karena masyarakat Korea itu menganggap kemerdekaan itu sebagai kembalinya harapan setelah masa penjajahan. Dan Indonesia Korea punya latar belakang sejarah yang hampir sama Yellstars, karena Indonesia juga mendeklarasikan kemerdekaan melalui pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian kalau Korea Selatan, Yellstars memperoleh kemerdekaan setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua. Dan menariknya nih, cara kedua negara ini memperingati hari kemerdekaannya itu beda, Yellstars. Indonesia kan identik sama lomba, upacara, terus bendera merah putih gitu kan ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang tentunya mewarnai perayaan hari kemerdekaan ini. Nah, sementara di Korea Selatan, masyarakat itu biasanya cuman memasang bendera nasional di rumah, terus mengunjungi tempat-tempat bersejarah, menyaksikan pertunjukan budaya, dan mengenang para pejuang kemerdekaan di sebuah festival tertentu. Jadi, bukan di hampir seluruh wilayahnya itu melakukan perayaan, tapi cuman di beberapa tempat tertentu. Beda sama Indonesia ya. Tapi meskipun cara merayakannya beda, ada satu kesamaan yang sama-sama kuat. Kedua negara ini sama-sama menanamkan rasa cintanya ke tanah air, kepada generasi muda juga yang selalu menginovasikan berbagai hal-hal yang tetap ditunjukkan untuk negaranya masing-masing ya. Yang di Indonesia punya nilai gotong royong, di Korea Selatan pun juga masih banyak banget semangat untuk bangkit dan berkembang. Dua negara dengan budaya yang berbeda ini tetap punya tujuan yang sama, yaitu membangun masa depan yang lebih baik. Kita nanti bakal ngebahas lagi Yellstars, Indonesia dan Korea Selatan di era modern ini bakal ada hal kolaborasi apa aja sih? Karena kalau dilihat-lihat gitu kan ya, banyak banget nih semakin kesini kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan. Jangan kemana-mana Yellstars, stay tune sampai nanti jam 10 malam.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Town Dance Baby di 98.8 DJ FM Surabaya. Yes, kalau dulu Indonesia dan Korea Selatan sama-sama berjuang buat meraih kemerdekaan, 81 kemudian justru dua negara ini ada sebuah hal yang bisa dilakukan bersama-sama semakin dekat di industri kreatifnya. Dan yang paling menarik, youngsters, hubungan Indonesia dan Korea Selatan sekarang bukan lagi sekedar hubungan antar negara aja ya, tapi udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Siapa yang kalau lagi ada waktu luang langsung ngedrakor ya kan? Siapa yang lagi waktu luang, yang lagi butuh hiburan, langsung dengerin lagu K-pop. Nah, ini udah menjadi sebuah akulturasi ya, youngsters. Jadi kita mulai dari dunia musik dulu. Yang kenal Korea cuman dari pelajaran sejarah atau peta dunia, sekarang banyak banget orang yang justru mengenal Korea Selatan lewat K-pop. Dan Indonesia bahkan jadi salah satu negara dengan jumlah penggemar K-pop terbesar di dunia, youngsters. Dan gak heran ya kalau hampir setiap tahun Indonesia atau Jakarta itu selalu masuk dalam daftar kota tujuan konser para idol Korea Selatan. Mulai dari Bangtan, Blackpink, Seventeen, NCT, EXO, Twice, sampai aespa pun juga pernah mengadakan konser di Indonesia, youngsters. Tapi ternyata kolaborasi ini gak cuman berjalan satu arah. Musisi Indonesia juga mulai menunjukkan eksistensinya juga, youngsters, di industri hiburan Korea Selatan. Baru-baru ini ada Raisa juga yang kolaborasi gitu kan ya, youngsters, dengan salah satu penyanyi legendaris dari Korea Selatan, Song Si Kyung, youngsters, lewat lagu Heaven Know. Dan lagu ini jadi simbol persahabatan dua negara yang dipersatukan lewat musik. Dulu di tahun 2021, Raisa juga sempat kolaborasi ya sama Sam Kim, youngsters, lewat lagu Someday. Dan ini jadi kolaborasi salah satu project musik yang cukup bersejarah karena bisa mempertemukan dua penyanyi dari dua negara dengan karakter musik yang berbeda. Ada satu lagi, si Gen Z ini, Tiara Andini, yang juga sempat memperkuat hubungan Indonesia dan Korea Selatan lewat sebuah kolaborasi lagunya, youngsters. Tiara gak cuma terinspirasi sama budaya Korea dalam bermusik ya, tapi ngerilis versi Janji Setia versi Korea Selatan dan bareng sama penyanyi Korea asli, Melanie, youngsters. Artinya lagu Indonesia juga mulai diterjemahkan dan diperkenalkan kepada pendengar Korea lewat kolaborasi lintas negara ini. Nah, kalau di dunia perfilman juga, youngsters, ada banyak banget nih salah satu film yang berhasil masuk ke Korea Selatan dan mencuri perhatian hingga mendapatkan kesempatan untuk diputar di Korea Selatan. Ada film animasi Indonesia, Jumbo, youngsters. Dan bahkan soundtracknya juga sempat di-recreate ya ke bahasa Korea Selatan dan sempat juga dinyanyiin oleh beberapa anak-anak yang ada di sana. Dan ini menjadi pencapaian yang sangat membanggakan karena bisa menunjukkan sebuah karya animator Indonesia yang mulai ngedapetin tempat di pasar internasional, youngsters. Sebaliknya juga, Indonesia juga gak kalah buat bisa mengadaptasi karya-karya film dari Korea Selatan yang benar-benar populer banget. Ada Miracle in Cell No. 7, youngsters. Ini sebelumnya film Korea yang dirilis tahun 2013 terus di-recreate sama para kreator yang ada di Indonesia oleh Falcon Feature di tahun 2022. Dilanjut sama Business Proposal juga yang ada di tahun 2025 kemarin, youngsters. Ada film Bebas yang diadaptasi juga dari film Korea Sani dan banyak lagi. Menariknya, semua proses adaptasi ini bukan cuma sekedar menerjemahkan bahasa aja ya, tapi cerita-cerita itu diubah biar lebih dekat sama budaya Indonesia, biar lebih dekat juga dengan budaya Korea Selatan. Dari nama tokohnya, latar tempatnya, cara bicaranya, semuanya, ya, youngsters. Artinya, budaya Korea dan Indonesia gak saling menggantikan, tapi justru saling melengkapi, youngsters. Kemerdekaan kan bukan tentang batas ya, tapi gimana sih bisa ngebuka peluang baru buat saling mengenal, saling belajar, dan saling menghargai.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidar yo. Yo.
5: Cekaman, cekaman.

Gak kerasa banget ya, Star, sudah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-Pop di siaran spesial kemerdekaan Indonesia dan Korea Selatan. Hari ini kita belajar bahwa kemerdekaan itu bukan tentang tanggal yang tercatat dalam sejarah aja ya, Yelsters, tapi tentang gimana sih kita itu bisa menghargai perjuangan, ngejaga persatuan, dan terus tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Indonesia dan Korea Selatan memang punya budaya yang beda, dari bahasanya juga berbeda, bahkan cara merayakan kemerdekaannya pun juga berbeda, Yelsters. Tapi ada satu hal yang sama, tentang semangat buat bangkit, berkembang, dan terus melangkah ke masa depan. Di usia yang sama-sama 81 tahun, kita juga bisa melihat gimana sih kedua negara ini tuh bisa saling terhubung lewat industri kreatifnya, mulai dari musik, film, bahkan kuliner yang sudah mulai banyak banget menjajah juga di tanah air ya, Yelsters. Banyak banget tuh jajanan-jajanan Korea Selatan yang udah ada di Indonesia, dari tteokbokki, dari bungkopang, semuanya ada di sini. Ini bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang ya, tapi jadi jembatan untuk saling mengenal dan saling menginspirasi. Untuk kita semua, semoga makna kemerdekaan tahun ini bukan cuman sekedar perayaan satu hari aja, tapi jadi pengingat kalau kita tuh punya kebebasan untuk bermimpi, berkarya, mencintai budaya sendiri, dan jadi generasi yang bisa ngebawa Indonesia jadi lebih baik, Yelsters. Aku Feby, mau ngucapin selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Terus jadi bangsa yang kuat, berani, dan penuh semangat tentunya ya, Yelsters. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita bisa menghargai masa lalu dan menikmati hari ini, Yelsters. Kita jumpa lagi besok di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Onaran gemo cinggu ya, selamat istirahat, ciao ciao, annyeong.

0: Smith Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on VTR.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Home Sweet Lawn dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Almira Bastari, rencananya bakal dipentasin 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Ditekan dari segala sisi, seringkali hilang.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really on video.

0: Linkin Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshattered yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshattered ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Juries Award, Excellent Programming Special Juries Award, First Winner Children's Choir kategori, dan First Winner Pop and Jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: DJ FM.
1: Make some noise!
2: Yeah. Yeah. Yeah. Radios.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New Willy on DJI.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh. Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja.
3: No sensor aja, oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really? Oh, yeah.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, youngsters. Ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya, sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton, sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya. Sabar, ntar disambung lagi nontonnya. Walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang ngepromosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya, Stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan stunt team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak gak asing gitu ya, Stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Halo semua, kita dari
1: Galantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: yang ngeri aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJ Amber.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2020.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Udah dengerin lagu baru dari Nona berjudul Home yang ada kata angkot sampai kata om telolet om. Nah, di balik lagu yang mungkin lagi sering kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini ya Stars, ternyata ada peran Rich Brian yang jadi pengisi suara om telolet om, sampai Stephanie Putri yang juga terlibat dalam penulisan lagunya. Sejauh ini gimana? Udah hafal belum sama lirik lagu terbaru Nona itu ya Stars?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Vin.
1: Halo Dip.
0: Udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
0: 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngsters. Good morning everyone. Dan pastinya kamu sekarang lagi dengerin The Morning Crew bareng sama Dibi yang siap nemenin kamu selama 3 jam ke depan, mulai dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Biar makin semangat di hari Selasa setelah kemarin libur. Walaupun masuk sih Dip, cuman upacara doang, tapi hari ini bakal full day banget nih kegiatan kamu yang stars. Yang kerja, balik lagi kerja, yang sekolah bakal sampai seharian. Jadi Dibi awali lagu-lagu yang mantep buat ngehibur kamu, buat jadi suntikan semangatnya kamu. Ketemuan dulu sama Anna Mary 2002 di The Morning Crew.

Yes, yes, yes, yes. Dua lagu dedikasi sebagai pembuka di The Morning Group pagi hari ini. Ada Anne Marie 2002 dan juga ada Laser Light dari JCJ David Guetta ya Stars ya. Dan nanti bakal banyak lagi lagu-lagu yang bakal dikasih buat kamu. Apalagi kalau di pagi hari itu adalah lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an. Dan pastinya adalah lagu-lagu yang mungkin udah pernah kamu denger, tapi kayak ini lagunya siapa ya? Nah makanya di pagi hari ini Dibi bakal ngajakin kamu untuk yuk langsung aja drop your recommendation, drop your request lagu dari tahun 2005, 2010, 2015, 2020 yang mungkin aja pengen banget kamu dengerin di pagi hari ini. Jangan lupa langsung aja gabungannya lewat nomor WhatsApp kita ya di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja DM lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan jangan lupa juga Dibi mau ngingetin kamu nih, buat yang mau kasih rekomendasi lagu, jangan lupa cantumin nama kamu, asal kamu, terus juga judul lagu sama penyanyinya yang Stars. Karena banyak nih dari kamu yang udah kasih rekomendasi lagu tapi kayak ini siapa, di mana gitu. Dibi kan jadi susah banget nih kalau mau nyapa kamu gitu kan. Jadi jangan lupa untuk cantumin nama, terus asal kamu atau domisili kamu sekarang di mana, sama judul lagu dan penyanyinya ya. Karena udah lengkap nih nama, tempat tinggalnya. Terus tiba-tiba requestnya, aku mau diputerin lagunya Anne Marie, apa aja deh kak gitu kan. Bingung ya ini penyiarnya ya, mau puterin yang mana nih kira-kira lagunya Anne Marie, banyak banget gitu. Jadi yang sesuai sama mood kamu aja yang start, kira-kira lagu apa toh gitu ya kan. Nah selain itu juga nanti Dibi bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang start yang ada di sekitar kita. Bisa jadi gak jauh-jauh dari yang namanya 17-an karena satu hari setelah tanggal 17 nih, pastikan masih ada kerasa banget nih ya kan, momen-momen kemerdekaan Republik Indonesia-nya. Jadi mungkin nanti bakal ada updatean juga seputar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selain itu juga nanti Dibi bakal update untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Dan nanti juga bakal Dibi ajakin untuk mengasah kejelihan kamu, pengetahuan kamu, knowledge-nya kamu, terus juga konsentrasi kamu di pertanyaan-pertanyaan ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi ini. Kira-kira pertanyaannya seputar apa ya di kelas di ujian kelas tebak cepat? Ditungguin aja nanti yang Stars, dan pastinya juga di The Morning Crew bakal ditutup ya sama back to back song. Bakal ada dua musisi yang dibattlein pagi hari ini, di mana nanti masing-masing musisi punya dua lagu yang dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein pagi ini? Nah, ditungguin aja. Pokoknya selama 3 jam Dibi bakal nemenin kamu di sini. Bakal seru-seruan bareng yang Stars, dan pastinya siapin gadget kamu karena nanti kita bakal banyak nih interaksi lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram ya. Jangan lupa sekali lagi buat kamu yang lagi ada di jalan, yang lagi siap-siap, kamu enggak usah khawatir kalau misalkan aku cuma dengerin di JFM di mobil doang nih, gimana nanti kalau udah nyampe di tempat tujuan masih bisa dengerin gak? Bisa banget ya, kamu tinggal dengerin aja lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini yang Stars, yang rilis di tahun 2006, coming from Arctic Monkeys, Baby I'm Yours.

0: Pagi-pagi makan bolu.
1: Cakep.
0: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuma mimpi.
1: Ya. Yeah.
0: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
1: Gas.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
7: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih
1: nikmat.
7: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang.
8: Gak perlu bingung cari lagu enak.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Dan udah Dibi kasih lagu-lagu Indonesia yang tadi udah direkomendasiin ya. Tadi Sabda Rindu dari Liodra ini udah direkomendasiin sama Mas Arista yang sudah bergabung bersama Dibi untuk pagi hari ini. Selamat pagi Dibi, mau dong diputerin lagunya Liodra yang Sabda Rindu. Ini lagi rindu berat sama kekasih aku yang lagi LDR nih kita, karena dia dapat kerjaan di luar kota. Aduh, do do do do do, sweetnya. Emang boleh sesweet itu? Udah dikasih lagunya Sabda Rindu ya dari Liodra. Dia sesel sama Okai juga, Peneman Malam Sepi. Barusan juga Dibi udah kasih buat kamu. Dan Dibi lanjut mau bacain lagi yang udah gabungan bareng sama Dibi. Selain ada kakak Arista, ada juga siapa ini ya yang sudah bergabung? Kakak Sylvia. Halo kak, selamat pagi. Mau request lagunya Kenris yang Semesta ya. Setelah kemarin ramai dengan kegiatan Agustusan, hari ini ingin menikmati pagi dengan lagu yang menenangkan. Titip salam untuk keluarga saya di Jakarta. Terima kasih. Sayang banget tapi lagunya masih belum ada di playlistnya Dibi. Nanti boleh kasih rekomendasi lagu Kenris Semesta di jamnya yang start barengan sama DJ Hans jam 11 sampai jam 1 siang ya. Terus juga Dibi mau sapa lagi, ada siapa nih yang sudah bergabung nih? Sebentar. Oke, ini dia nih yang sudah bergabung, ada Fujimaki mau kasih request lagunya Sabrina Leonor yang haha. Kirim salam untuk seluruh berbinar di seluruh Indonesia. Thank you ya kak. Lagunya juga masih belum ada di playlistnya Dibi nih, lagunya Sabrina Leonor. Dan ngomongin soal Sabrina Leonor, Sabrina Leonor ini berhasil berada di posisi pertama Indo 20 hari Minggu kemarin nih yang stars ya. Jadi buat kamu yang udah request terus lagunya Sabrina Leonor, terutama yang judulnya Selesai, ini selamat aja sih untuk para berbinar ya yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Timur, karena sudah berhasil membuat Sabrina Leonor dengan single terbarunya Selesai ada di posisi pertama Indo 20 minggu kemarin ya stars. Dan kalau kamu pengen musisi atau lagu favorit kamu yang kamu request di DJ FM Surabaya ada di posisi pertama Indo 20 juga, pastiin kalau kamu request sebanyak-banyaknya ya stars ya, lagu yang jadi favoritnya kamu itu di jamnya yang stars, yaitu di jam 11 sampai jam 1. Karena nanti kita bakal recap setiap harinya untuk melihat siapakah lagu dengan requestan paling banyak setiap hari, dan kita akan akumulasikan. Kemudian di hari Sabtu dan juga Minggu kita akan share ke kamu siapa kira-kira yang ada di posisi pertama Indo 20 yang stars. Oke, jadi jangan sampai kelewatan. Jamnya yang stars jam 11 sampai jam 1 adalah waktunya kamu untuk request lagu Indonesia favorit kamu. Lanjut, Dibi mau sapa lagi buat yang udah gabungan. Ada Mas Rio yang pagi hari ini juga sudah bergabung dan sepertinya penuh dengan semangat banget nih. Penuh dengan semangat atau penuh dengan harapan ngomong-ngomong ya. Mas Rio bilang berharap banget hari ini cerah karena buka jendela kosan kok hari ini agak-agak sedikit redup ya, dia entah mendung atau memang kenapa nih kira-kira nih. Jadi agak sedikit-sedikit tergelap gitu untuk pagi hari ini. Jadi harapannya ketika kita sudah berkegiatan, apalagi ini adalah kegiatan awal di awal minggu gitu ya. Jadi karena kan Senin kemarin libur yang stars, jadi hari Selasa ini adalah awal gitu kan, berkegiatan awal di awal minggu. Nah itu harapannya biar cerah gitu loh. Jadi berharap banget sih, karena harapanku tuh cukup tinggi dengan cuaca hari ini ya. Jadi biar gak perlu bawa perintilan-perintilan yang lain gitu loh di penyambut hujan. Jadi boleh dong diputerin lagunya Panic at the Disco yang High Hopes. Oke deh, ditunggu lagunya. Bentar lagi banget Dibi bakal kasih ya. Ada Kak Kiftia juga yang ada di Perigen. Selamat pagi. Hai hai Kak Dibi, selamat pagi. Mau request dong lagi pengen ngedengerin J Balvin barengan sama Skrillex yang
in the Ghetto. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Selamat pagi aja untuk semuanya. Semangat siarannya buat Kak Dibi. Makasih Kak Kiftia Prigen. Semangat juga untuk Kak Kiftia dalam menjalani hari ini. Semoga lancar semua aktivitasnya. Rezekinya pun juga berlimpah banyak, berlimpah ruah deh buat Kak Kiftia dan juga keluarga ya. Amin. Dan buat yang lagi ada di jalan, bentar lagi banget Dibi bakal update untuk info traffic di beberapa titik di Kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Stay tune terus cuma di The Morning Crew.

0: Lucky for us.
1: Identify.
0: Number one DJ FM.
2: Make some noise!

Oke, yang udah Dibi bilang tadi ya, Stars, Dibi bakal update dulu untuk beberapa titik di kota Surabaya. Lalu lintasnya seperti apa ya, Stars, berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Tapi biar lebih seru lagi, gimana kalau kita ngelihatnya dari helikopter kali ya, ya Stars ya. Jadi helikopternya gak cuma buat mengibarkan bendera aja, tapi juga kita lihat ya untuk memantau lalu lintas yang ada di kota Surabaya. Jadi Dibi sudah ada di ketinggian sekian nih ya Stars. Dibi coba untuk memantau terlebih dahulu di titik yang pertama, yaitu di daerah Wonokromo RSI. Wow, wow, wow, wow. Dari pantauan Surabaya Intelligent Transport System yang Dibi lihat dari kejauhan ini ya Stars,

ternyata terpantau ramai lancar untuk di Wonokromo RSI Ian Stars. Untuk pantauannya dari sudut pandang depan RSI yang arah Ayani, Ian Stars ya, dari arah Ayani menuju ke Wonokromo. Jadi yang lewat depan RSI, sisi sebelah situ terpantau ramai lancar. Sangat wajar karena ini adalah hari pertama adik-adik kita sekolah. Sedangkan di daerah situ ada beberapa sekolah ya, ada Khadijah sama juga ada SMK 1 gitu. Jadi kalau ada kemacetan atau ada kepadatan di sekitaran situ, itu wajar banget. Apalagi sekarang lagi ada kereta api lewat ya Stars ya. Hati-hati buat yang akan melewati lintasan kereta api, mohon untuk berhenti sejenak, jangan diterobos aja, karena keselamatan kamu itu yang utama. Kita akan beralih ke titik berikutnya, masih dipantau dari ketinggian ya Stars. Kita akan beralih ke daerah Simokerto Kapasan. Untuk lalu lintasnya di daerah Simokerto Kapasan terpantau ramai lancar juga di hari efektif, yaitu hari Selasa hari ini youngsters, yang dimana semua sedang memulai aktivitasnya di hari ini karena kemarin masih tanggal merah, kemarin masih libur. Jadi hari ini terpantau cukup ramai lancar dari segala sisi di daerah Simokerto Kapasan. Info lalu lintas juga disampaikan oleh Mas Rishad dari Terminal Manukan. Yang Stars, katanya di Terminal Manukan di hari ini terpantau seperti biasa, tidak ada bedanya di Bi. Masih ramai dan lalu lintasnya semrawut, kata Mas Rishad. Terima kasih untuk info trafficnya Mas Rishad. Dibi mau coba ke daerah Pandugo Timur ya, yang Stars ya. Dari titik lalu lintas di daerah Pandugo Timur terpantau lengang. Aman banget nih buat kamu yang mau lewat di sekitaran Pandugo Timur. Dari dua jalur, yang Stars, terpantau masih lengang untuk lalu lintasnya, untuk trafficnya. Jadi buat kamu yang mau menuju ke daerah Pandugo, masih aman banget nih yang Stars. Itu tadi 3 titik lokasi yang Dibi update untuk lalu lintasnya dari pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System dari ketinggian. Wih, seru ya ternyata pakai suara helikopter gini. Berasa benar-benar ngelihat dari atas gitu Dibi. Dan pastinya ya Stars, buat kamu yang mau update juga untuk info traffic dimanapun kamu berada sekarang, boleh langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja update lewat WhatsApp kita, lewat DM Instagram kita maksudnya, di @djfmsurabaya. Kasih tahu lokasi kamu lagi ada di mana. Terus juga jangan lupa youngsters untuk kira-kira kasih tahu juga apakah ramai atau macet, atau kirim deh fotonya boleh juga youngsters ya. Dibi bakal balik lagi untuk kasih update sesuatu yang seru banget nih youngsters. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Satu single dari Leto, Permintaan Hati, yang ini dibiputarkan atas permintaan dari Mas Rishad ya. Dan udah dikasih buat menambah semangatnya Mas Rishad pagi hari ini menghadapi macetnya titik-titik di kota Surabaya. Semangat ya Mas Rishad dan juga buat driver ojek online yang lainnya gitu. Untuk hari ini mungkin ada sedikit kemacetan-kemacetan di titik kota Surabaya yang membuat akhirnya jadi capek, jadi lelah. Tapi kalau udah capek, ngantuk, lelah, istirahat dulu aja ya. Udah banyak banget nih tempat-tempat nongkrong, warkop-warkop gitu kan ya, untuk bisa jadi tempat istirahat para driver online ini, baik motor ataupun juga mobil gitu. Jadi jangan sampai kelelahan di jalan terus jadi gak fokus deh berkendaranya, karena itu jadi bahaya ya buat drivernya sendiri tapi juga buat orang lain juga. Sekarang Dibi mau update dulu, masih memaknai tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang stars kali ini datangnya dari Isyana Sarasvati. Isyana Sarasvati atau yang biasa dipanggil Inyong ya sama sahabat-sahabatnya ini, memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang jatuh di tanggal 17 Agustus kemarin. Itu di mana Isyan atau Inyong ini memaknai kemerdekaan sebagai bentuk seorang musisi, tidak hanya berkaitan soal kebebasan dalam membuat karya, tapi juga keberanian untuk berkarya sesuai dengan jati dirinya gitu deh, kurang lebih yang stars. Jadi dia merasa bahwa sebagai seorang musisi, merdeka itu buat diri dia itu sebagai musisi yang benar-benar bisa berkarya sesuai jati diri gitu. Dia bilang, kita yakin akan apa yang kita ciptakan, kita cinta, kita punya passion terhadap apa yang kita lakukan, dan gak setengah hati menjalaninya. Jadi menurutnya Inyong gitu ya, dia tulis lah di Instagram itu, merdeka itu adalah diri kita sebagai seorang seniman yang bebas untuk bereksplorasi diri gitu. Kenapa mungkin seorang Isyana Sarasvati menuliskan itu yang star sebagai memaknai kemerdekaan Republik Indonesia? Karena karya terakhirnya Inyong gitu ya, Isyan, memang benar-benar keluar banget dari album pertamanya dia yang barusan aja dikasih Dengar Ke Kamu Tetap Dalam Jiwa Ini gitu ya, di album Explore yang stars. Jadi orang itu sudah menilainya bahwa Isyana Sarasvati itu adalah musisi yang punya lagu-lagu ballad kayak Tetap Dalam Jiwa. Abis gitu ada juga lagu yang lainnya juga kan ya, yang dari album pertamanya dia gitu. Nah padahal sebenarnya zona nyamannya dia ketika dia sudah terjun ke industri musik Indonesia, kemudian dia mengeksplorasi, ada banyak banget genre yang pengen dia pengen dia lakukan, pengen dia coba gitu. Dan ketika dia explore ini itu gitu, ternyata ada yang menghujat dia gitu, ada yang justru menganggap dia itu pengikut satanis dan lain sebagainya gitu. Padahal itu adalah salah satu bentuk eksplorasi dirinya dia tentang berkarya itu sendiri. Jadi sukses selalu untuk Isyana Sarasvati. Semoga aja karya-karyanya tetap ngebuat kita cinta sama seorang Isyana Sarasvati alias Inyong ini ya, yang stars ya. Kalau kamu mungkin udah biasa ngedengerin lagu dari Isyana Sarasvati yang Tetap Dalam Jiwa, atau mungkin juga yang lainnya yang lebih ballad gitu ya, yang stars ya, mungkin kamu belum dengar atau belum pernah ngedengerin karya-karya lainnya dari seorang Isyana Sarasvati yang juga jadi best single juga yang stars di album-albumnya dia yang lainnya. Sekarang Dibi mau coba kasih ke kamu satu single yang ini keluar banget dari Isyana Sarasvati dari album pertamanya, karena ini adalah sisi lain dari seorang Isyana Sarasvati. Ketemuan dulu sama Lexicon dari album Lexicon, spesial buat kamu.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Ultimate. Music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar,